0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang saat ini sedang ada di Wisma MRA Jalan TB Simatupang lantai 6 ya. Sekali lagi kamu lagi dengerin suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Dan seperti biasa kita akan memberikan pengetahuan pagi untuk sahabat suara semua.
0: Salah, orang request lagu pengetahuan pagi.
1: Lah kita kasih tahu dulu pengetahuannya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan tanggal 3 September.
0: Yes.
1: Diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.
0: Bap, itu cakep dia
1: kan? Itu adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan juga bantuan darurat bencana. Kebetulan kan banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang sedang terkena bencana. Mudah-mudahan segera pulih ya kondisinya.
0: Mudah-mudahan apinya cepat padam ya.
1: Iya.
0: Itu bencana bukan sih? Bencana ya, kebakaran.
1: Tapi kalau kata Sandi Sandoro, tak pernah padam.
0: Asik. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Palang Merah Indonesia, sahabat suara.
1: Mas, kalau nggak padam-padam, kebakar mulu loh, Mas. Benar nggak tuh tadi?
2: Biasanya ada juga satu minggu.
0: Kenapa?
1: Coy. Jadi request lagunya?
0: Nah, yang berhubungan dengan Palang Merah Indonesia. Jadi kan kalau Palang Merah Indonesia itu kan organisasi yang bergerak untuk sosial ya.
1: Iya.
0: Untuk orang lain.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi kira-kira apa kira-kira lagunya ini dulu nih?
1: Dia lempar lagi. Kalau gitu kita requestnya sahabat suara di jam 7 sampai jam 8.
0: Kalau tadi dengerin briefing harusnya dia tahu nih.
1: Enggak dengerin Rizky.
2: Dinas ya, dinas terkait kan.
0: Iya.
2: Saling tolong-menolong dong.
0: Tolong-menolong. Peduli sama orang lain. Kira-kira lagu yang cocok, request lagu apa gitu?
1: Lagu yang cocok. Nah,
0: tadi ke briefing kamu dengerin harusnya tahu.
1: Aku enggak dengerin briefing, Rizky.
0: Keluar kamu dari sini. Jadi kamu sahabat suara boleh request lagu yang kamu dedikasikan untuk orang yang ada di sekitar kamu saat ini.
1: Lah itu maksudnya.
0: Iya betul. Contoh misalnya sebelah kamu, misalnya kamu lagi di transportasi umum, ngelihat ada yang lagi bete, ada yang sedih, atau mungkin ngelihat kondisinya tuh lagi rame segala macam. Kira-kira yang cocok untuk mereka yang sedang berjibaku di transportasi umum, desak-desak segala macam, tuh lagu apa
1: Tulus,
0: sih?
1: Tulus, gitu. Manusia kuat.
0: Nah,
1: manusia kuat.
0: Betul. Atau mungkin sekarang kamu lagi berdua aja sama pasangan kamu. Nah, kira-kira yang cocok untuk pasangan kamu yang sekarang kamu lagi gak berantem tuh apa sih? Gitu. Kalau lagi berantem tuh apa? Gitu. 0816 11

0: anak apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sumber bisnis villa aja bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nick Tagina, dari jam 9 sampai 10 pagi, cuma di iSuara.
1: Bosen ya? Dengerin deh Suara Seru, cuma di iSuara.

tadi dari Pradito. Iya kan? Benar enggak? Berapa kali kita saling memaafkan? Benar kagak? Ntar giliran pas lagi ada games-games gue disalahin sama lagu begitu, iya kan? Oke, masih kita tunggu requestannya ya sahabat suara ya. Request lagu yang mengutarakan perasaan kamu mungkin ke orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Itu kayak ada deh harusnya chat itu. Coba di back dulu. Nah, itu dia. Coba tuh dah. Ya kan? Mau lagu siapa ini? Pagi semuanya, aku Rara dari Kendari. Ikut gabung topik pagi ini ya. Kalau lagi baikan sama suami, lagunya Anggis yang Menua Bersama. Kalau lagi gak baikan, lagunya Anggis juga yang Percuma. Kebanyakan lagunya yang Menua Bersama sih selama menikah. Oh manis. Anggisnya siapa ya? Oh gitu. Ya Allah, penyiar kagak paham begitu-begituan ya kan. Ada lagi itu Sidik Maurik di Sidik masih di Cisaat, mau request lagunya Tulus Gajah. Makasih ya. Buat siapa ya lagunya? Kayak boleh kali diceritain gitu sahabat suara, misalnya lagunya ini karena buat begini gitu. Karena kan tadi kan kita bilang lagunya buat mengutarakan perasaan isi hati kepada seseorang gitu ya kan. Ada lagi nih dari Uci tentu saja masih di Alphard Lock. Berhubung gue lagi sama para pejuang cuan nih, request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oh iya, salam buat owner Cuangki Caripa Teh Puput yang lagi staycation di rumah sakit. Cepet sembuh ya. Aduh, cuankinya enak itu Caripa. Cepet sembuh ya Teh Puput ya. Kalau gitu langsung aja, ini lagunya buat yang lagi di Alphard Lock ya. Ada Salma Salsabil, Hacu.

sahabat suara. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita semua, sahabat suara ya. Amin. Dimulai dengan hal-hal kecil dan sepele yang bisa bikin kita moodnya naik gitu, atau mungkin membaik dari yang mungkin masih ngantuk, masih males gitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya lagu tuh yang sesuai ya dengan harapan, dengan mood tuh biasanya bisa nyesuaiin tuh. Lama-lama jadi reda, malesnya hilang, jadinya ngantuk. Sama aja dong, Nos. Yuk lanjut kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, sahabat suara, di 0816-114-1014. Sahabat suara, ada hadirin. Udah diselepi aja nih. Katanya beberapa hari gak dengerin suara kalian, kok jadi budek sebelah ya. Emang dari kemarin kamu kemana, hadirin? Kamu kebanyakan nonton Cak Lontong, jadinya ngantuk deh. Jadi sahabat suara, hadirin ini, dia merasa dirinya tuh mirip sama Cak Lontong. Awalnya dia merasa dirinya mirip sama Gibran, Pak Gibran, Mas Gibran. Tapi kata gue pas begitu dikirim fotonya, kayaknya lu lebih mirip sama Cak Lontong deh. Jadi dia kalau ngirim WhatsApp tuh merasa dirinya adalah, gue adalah hadirin Lontong. Idola gue itu. Mau request lagunya Dewa, Wanita Paling Cantik Se-Indonesia, buat ibu dari anak-anakku. Mwah. Eke istrinya ya, yoi. Dewa yang wanita paling cantik se-Indonesia. Nih ada dua opsinya om. Either dia ada maunya, atau kedua dia bisa ngelakuin salah. Muji-muji istri biasanya begitu tuh ya. Selamat pagi juga ada. Siapa nih? Yaya, selamat pagi Yaya. Request lagunya Secukupnya dari Hindia, untuk aku aja dan teman kerjaku yang lagi dikejar deadline. Semangat, maciu kak, sama-sama Yaya. Dan juga ada selamat pagi dari Retno di Depok. Jadi Retno ini pernah kerja di PMI ternyata, kurang lebih 1 tahun. Pas banget, tadi udah kita sampai juga di awal bahwa hari ini tanggal 3 September itu memperingati disebut juga Hari Palang Merah Indonesia. Ya, selamat Hari Palang Merah Indonesia. Setetes darah dan uluran tanganmu menyelamatkan masa depan sesama. Cakep banget. Yaya ini request lagunya Laskar Pelangi dari Niji. Langsung gua puterin untuk Yaya dan juga semua sahabat suara yang lagi dengerin, khususnya untuk yang bekerja di PMI Palang Merah Indonesia. Hidup Indonesia!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iya aja.
2: Masalahnya
1: semua di Indra, sumpah.
2: Ada masalah apa sih, Dra?
1: Semangat hidup lo, ya kan?
2: Oke. Jangan dong, Pak.
1: Ada Abi.
2: Jangan
1: nih.
2: Dong, Pak. Masih ngantuk kita nih, ya kan?
1: Semangat.
2: Fokus.
1: Ada Abi di Bandung nih. Berhubung lagi lampu merah yang sudah 3 kali hijau dan merah. Lah berarti maksudnya dia enggak maju-maju apa gimana sih?
2: Jadi panjang dulu, panjang.
1: Panjang.
2: 3 kali lampu merah dapat hijau, dia masih belum dapat lewat juga tuh.
1: Kalau itu Abi, karena kalau 3 kali puasa, 3 kali lebaran.
2: Bang Toyib,
1: itu dia. Ajar. Request lagunya lampu merah Delantis ya, Panos Bugi.
2: Gas, boleh. Tapi kenapa nggak diceritain ya? Kenapa ya?
1: Maksudnya? Iya, padahal kan aku tadi minta ceritain loh.
2: Harusnya kalau lebih cocoknya dia lagi di suasana traffic ya, jangan Delantis.
1: Jadi apa?
2: Delantas.
1: Oh, karena lalu lintas.
3: Lintas kan merah, tapi judul lampu merah.
2: Oh iya, iya,
1: tapi
2: boleh.
1: Tapi itu juga bisa lalu lintis.
2: Aduh.
1: Enggak apa-apa, gitu santai Rizky.
2: Ada lagi?
3: Udah.
1: Abis okay. Ini kita juga ada tanya Gina ya.
2: Yes.
1: Asik.
2: Yang mau bertanya? Mungkin punya pertanyaan dalam hidup ini tak terjawabkan, tak masuk akal, tak masuk logika.
1: Mrs. Gina, Miss.
2: Salah. Nikta Gina, oh, iya. Miss Know It All.
1: Iya itu dia. Nikta Gina, Mrs. Know It All will answer all of your questions. Itu dia.
2: Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara di suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
2: Ya, halo, morning.
1: Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ibun.
2: Ya,
1: numpuk
2: betul.
1: Banget ya, karena yang ngirimnya banyak, tapi kita setiap seminggu cuma sekali.
2: Seminggu sekali.
1: Lebih dua.
2: Lo mempertinggal lagi ada siaran, berisik banget nih tetangga.
1: Goy,
2: ntar lagi
1: gue kutuk lo jadi orang kaya baru tau rasa.
2: Ada orang lagi siaran, kresek.
1: Naikin ini, naikin banner.
2: Iya udah gak saya kayak, ada syuting, jangan berisik.
1: Sabar ya.
2: Oke,
1: kita sekarang mau memilih pertanyaan. Ibu udah pilih?
2: Aku ada banyak udah itu dari yang ini.
1: Sebutin namanya, nanti aku yang bacain.
2: Tampaknya Fitri,
1: Fitri.
2: Lagi banyak masalah dalam kehidupan.
1: Oke, selamat untuk Fitri pagi hari ini karena pertanyaannya sudah terpilih untuk siap ditanya, digelar, dan kita kupas ditanya Gina.
2: Oh baik Fitri, ada apa? Ini Fitri tampaknya pelik sekali ya kehidupannya ya.
1: Lumayan berat nih. Kata Fitri gini, Kak. Kak. Ya, gitu dong. Kan nanya, Kak.
2: Oh, maaf ya. Saya lagi ngaca. Sorry ya. Iya, halo. Gimana Fitri?
1: Aku lagi diterpa badai masalah kehidupan.
2: Aduh, diterpa
1: badai pasti berlalu. Nah, aku ikutan tanya Gina ya.
2: Boleh.
1: Aku ini lagi banyak masalah, tapi aku lagi di posisi gak bisa menyelesaikannya. Minta saran dong Kak, lebih baik aku hadepin apa aku lari dari peluit ke Cibubur? Ah, jadi dia punya masalah dong, tapi dia gak bisa menyelesaikan.
2: Ini...
1: Terus dia kasih pilihan, apakah harus lari dari peluit ke Cibubur atau aku hadepin aja?
2: Itu dia, ini kerap terjadi dalam kehidupan banyak masyarakat, ya kan? Dia lagi di posisi. Kenapa gak pengen di ponari sih?
1: Masih ada tuh ponari. Sini aku celupin dulu.
2: Nah itu kan dia bisa menyelesaikan
1: celup. Secelup dua celup.
2: Apanya yang dicelup?
1: Kan batunya.
2: Batunya.
1: Si ponari itu kan pakai batu.
2: Iya itu dia. Kalau di posisi tidak bisa menyelesaikan, lebih baik aku hadapi atau lari dari peluit ke Cibubur. Gitu tadi begitu kan
1: ya.
2: Ini kan kalau ada masalah, sejatinya itu kita tuh jangan lari dari masalah. Kenapa? Ya kan? Karena masalah itu nanti tidak akan terselesaikan.
1: Oh, kalau lari dari masalah gak selesai.
2: Iya.
1: Benar, kayak cuman ngelewatin atau ngelupain sesaat doang.
2: Nah, itu akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita.
1: Akan balik lagi dan ketemu lagi sama masalahnya.
2: Itu dia, setannya siapa namanya?
1: Gagoy, sebut aja Agoy.
2: Oh iya, nah itu akan menjadi, apa namanya tetah? Akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada masalah terus kita lari, kebayang gak? Makin capek. Udahlah ada masalah, lari, kardio, iya kan?
1: Gak selesai.
2: Sama orang yang
1: capek.
2: Bermasalah sambil, lo ada masalah nih sama gue?
1: Ngapain? Ngapain dikejar-kejar? Ngapain dikejar-kejar sama orang yang punya masalahnya?
2: Ada masalah, duduk. Karena, iya.
1: Lu duduk sih?
2: Karena kan pada sejatinya
1: kalau punya masalah,
2: kalau ada masalah dicari duduk perkaranya,
1: bukan lari perkaranya.
2: Iya itu dia. Kalau duduk kan kamu bisa menyelesaikannya dengan tenang, bisa sambil berhadapan.
1: Iya benar.
2: Atau sebelah-sebelahan misalnya, gimana bro, apa yang harus kita lakukan, bagaimana solusinya, coba bayangin sambil lari. Ya kan?
1: Iya.
2: Gimana cara menyelesaikan masalahnya?
1: Malah ada yang bilang juga ya. Ada yang bilang kalau lu punya masalah, dari berdiri, coba dari ngomong diem dulu. Kalau masih bermasalah, coba dari berdiri lu duduk.
2: Iya.
1: Sampai akhirnya nanti kan tidur. Insya Allah hilang tuh si rasa emosinya.
2: Iya, Nana kalau udah tidur kubur. Nah,
1: coy, mati dong coy, innalillahi.
2: Iya, tapi memang itu menurut aku ya untuk masalah yang dihadapi sama Fitri. Tapi kalau memang Fitri bersikeras ingin berlari dari peluit ke Cibubur, itu menurut aku terlalu jauh.
1: Oh iya.
2: Capek, nanti timbul masalah baru, nyeri otot, apa segala macam. Mendingan Fitri, kebetulan ada event ini di sekolah anak saya ya, namanya tugasku berlari. Ya, jadi di situ Fitri bisa fun running, bisa memilih kategori pendek banget. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 5 kilo dan itu untuk keluarga. Bisa mendapatkan door prize. Terus juga ada jersey yang akan dapat. Dan ada penampilan terakhir dari King Nasar. Langsung saja itu diadakan 6 September di Jakarta Equestrian Pulau Mas ya. Buruan daftar dari sekarang karena itu gak bikin kamu capek. Tapi kamu
1: dari tadi gue nyari mana adlibnya. Lah promo acara sendiri dong lo.
2: Itu acara anak sekolah saya, bantu-bantu ibu-ibu yang lain.
1: Promo colongan butikan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Nasib naas menimpa pasangan lansia buta huruf asal Pekalongan, Jawa Tengah, Dayat 77 tahun dan Darmi 63 tahun. Mereka kehilangan jatah bantuan pangan non-tunai atau BPNT sejak awal tahun akibat data kependudukan mereka terindikasi judi online. Ironisnya, Pak Sutri yang tergolong kelompok sangat miskin itu bahkan tidak memiliki ponsel, melainkan menjadi korban penyalahgunaan identitas KTP oleh pihak tak bertanggung jawab.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menaikkan status penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat mulai Rabu 2 September 2026. Karhutla kini dilaporkan terjadi di 15 dari 20 kecamatan di Kalimantan Barat. Kondisi diperparah kabut asap dan kualitas udara yang memburuk. Indeks standar pemancar udara atau ISPU di Ketapang mencapai 300 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 803 kasus infeksi saluran pernafasan akut. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.
1: Suara Fakta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi. Selamat masuk jam 8 dari Kinos Gina yang lagi siaran di Wisma MR ATB Simatupang Lantai 6. Selamat datang sekali lagi buat kamu yang baru bergabung di Suara Seru.
1: Betul, ini ada berita viral loh Sahabat Suara. Mungkin juga udah sempat lihat kali ya, karena beredar di media sosial.
2: Media,
1: jadi betul. Ada dugaan tempat yang nawarin lowongan kerjaan palsu.
2: Apa bedanya? Apa tadi, ada dugaan sama ada dugong?
1: Kalau dugong, dugong kan hewan.
3: Di SeaWorld.
1: Iya, dugong ada di SeaWorld.
2: Okay. Ada dugaan?
1: Tempat yang nawarin lowongan kerja palsu. Itu tuh di daerah Pasar Minggu. Deket ini sama kita sini. Lah, apa kita langsung ke sana aja?
2: Kok Pasar Minggu deket sini?
1: Lah,
2: jauh cuy.
3: Dari sini
1: mah deket, Rizky. Okay.
2: Lanjut.
1: Jadi ruko itu katanya juga udah digerebek tuh sama sejumlah orang. Ini ada akun Instagram @badanperwakilannetizen. Jadi netizen 2 gitu tulisannya.
2: Okay.
1: Ya kan? Ini ngasih lihat video aksi penggerebekan itu sama kantor yang katanya ngasih apa lowongan kerja palsu itu.
2: Oke.
1: Okay. Karena yang gerebek sendiri itu adalah netizen-netizen yang merasa jadi korban.
2: Oh, langsung.
1: Dari lowongan kerja itu. Terus abis itu katanya ada pemerasannya juga, Mas. Dalihnya itu katanya itu uang registrasi.
2: Wah.
1: Gitu. Kok zaman sekarang ada aja orang bisa begini ya. Udah cari kerja susah, 19 juta lapangan pekerjaan juga belum tercapai.
2: Bener.
1: Terus nipu lagi nih.
2: Bener, ya mungkin karena itu dijanjikan 19 juta pekerjaan, lowongan pekerjaan.
1: Iya.
2: Ternyata daripada lama nih gak ada-ada nih 19 juta lowongan pekerjaan. Ya udah kita aja yang buka lowongan pekerjaan.
1: Tapi palsu.
2: Tapi bohong.
1: Lah gimana? Kamu pernah
2: nggak dikasih tahu ya berapa duit yang keluar untuk registrasinya?
1: Enggak sih.
2: Misalnya aja ya, registrasi berapa sih untuk kerjaan biasanya?
1: 500 ribu.
2: 500 ribu per orang.
1: Katanya waktu itu dimintain 500, betul.
2: Iya rata-rata, let's say 500 ribu, tapi itu satu orang.
1: Lah banyak, kalau yang daftar 10 udah 5 juta.
2: Lah itu.
1: Lah apa aku kerja begini aja? Maksudnya banyak untungnya sih.
2: Jangan kepikiran begitu-begitu Nul. Ini tapi kalau berempat bisa sih, yuk.
3: Iya.
1: Iya, bisa. Kamu pernah kena tipu?
2: Pernah.
1: Apa?
3: Jadi dua kali yang aku ingat dulu waktu SMA, kalau di Bandung kan suka ada festival musik.
1: Iya. Yes.
2: Lu mesti bayar kalau mau manggung.
1: Terus?
3: Udah bayar, udah audisi, hilang tuh festivalnya.
1: Lah?
3: Serius?
2: Hilang, panitinya hilang, dihubungin nggak bisa.
1: Lah?
2: Itu satu.
1: Terus?
2: Kedua, Lovebird. Gue masih awal-awal untuk berkarir untuk di dunia Lovebird. Masih
1: terus?
2: Belum tahu lah ya.
3: Masih.
2: Beli lewat online.
3: Oke.
2: Okay. Iya. Udah bayar tuh. Gue inget banget 1.100.000 Lovebird yang Batman. Yang hitam putih.
1: Lovebird apa Batman?
2: Terus Lovebird apa kelelawar?
1: Oh iya benar, Lovebird apa kelelawar.
2: Kenapa dibilang Batman? Karena warnanya hitam putih.
3: Oke. Okay.
2: Udah tuh 1.100.000 transfer. Set. Besoknya dikirim. Dia masih konteks tuh. Iya nih, udah OTW segala macam. Nyampe jam berapa? Jam 5. Udah jam 5. Gue tungguin tuh.
3: Jam 5.
2: Gue mau pesan Gojeknya untuk sampein ke dikirim ke rumah.
3: Terus
2: dia bilang sabar, ini entar kita anterin aja.
3: Oh masih nyaut nih.
2: Kalau dia mau nyaut, dianterin aja. Tapi kita butuh ongkir. Dia minta 100 ribu.
3: Iya.
1: Terus
2: nggak perlu, saya udah di sini gitu. Saya udah nungguin. Oh begitu. Oh nanti ya tunggu registrasi apa segala macam. Lama-lama hilang, nggak bisa dihubungin, hilang tuh.
3: Lagian sih bun, dia bun.
1: Gak izin istri sih lu, pakai beli lover Batman kayak begitu, ya kan?
2: Kan tadi suruh cerita.
1: Iya itu dia, makanya kan pengalaman kena tipu kan.
2: Iya, ya, berarti sekarang aku kena tipu nih, suruh cerita, ente ikut ngamuk. Ente jadi ikut bete, kan? Aneh suruh cerita nih, ikut topik nih, topiknya si Bulu.
1: Makanya besok-besok izin dulu. Jangan pakai perkara, lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Oke, kita ganti topiknya sahabat Suara yuk.
1: Itu dia.
2: Sebel banget, sahabat Suara, kamu pernah gak sih kena tipu sama orang atau organisasi? Atau mungkin store apa gitu?
3: Atau sahabat sendiri gak?
1: Iya,
2: sahabat sendiri gitu, atau keluarga sendiri?
3: Itu bener.
2: 0816 114 1014.

0: aku pernah deket sama cowok, ya kan? Waktu zaman belum nikah sama kamu, deket sama cowok. Nah, si cowok ini bilang, katanya itu dia udah putus sama pacarnya, udah gak apa namanya, udah nyari yang serius gitu, ya kan? Lah kita mau dong, secara kan kita juga orangnya kan pengen serius, karena umur kan udah banyak waktu itu. Usut punya usut, pas udah deket nih, udah jalan bareng sama cowok itu ya mas. Terus abis itu tiba-tiba si cowoknya belum putus sama pacarnya. Lah kan kita jadi bingung.
1: Langsung kita gimana? Terima telepon aja yuk, gimana?
0: Kok kamu lah aku kan lagi cerita. Kan aku bilang aku deket sama cowok sebelum nikah sama kamu begitu.
2: Aku jadi enggak enak nih siaran hari ini.
0: Maksudnya gimana?
2: Aku merasa dizolimi.
0: Kok dizolimi? Lah kan
2: ya udah sih jangan dibahas-bahas, Nur.
0: Lah emang itu kamu kan belum tentu kamu
1: ya
0: itu.
1: Ya memang benar.
0: Ada Andre tuh.
1: Halo Andre, selamat pagi Andre.
0: Tahu Lani enggak nih?
3: Tahunya hari ini ada suami yang kena roasting istri.
1: Kita matiin teleponnya, kita ganti penelpon yuk. Ini Andre-nya pakai Hanusa enggak nih?
0: Aduh,
3: nyerah-nyerah kayak Hanusa enggak ngerti.
0: Oh, dia anak ini, anak zaman now.
1: Lu enggak tahu Andre Hanusa lu?
0: Penyanyi tahu Andre.
3: Iya, tahu Kuta Bali ya.
0: Nah, itu dia. Getah Bali.
1: Kuta.
0: Oh, Kuta Bali, oh, sorry. Andre punya cerita ketipu.
3: Ada, pernah.
0: Apa tuh gimana?
1: Atau lu yang nipu?
0: Iya.
3: Jadi kan enggak. Jadi kan saya mau ke Bunaken tuh ya kan. Bunaken.
0: Dalam rangka apa ke Bunaken?
3: Itu ya ada temen yang suka nyelam kan. Kita cuma ngikut-ngikut aja.
0: Oke, terus?
3: Nah, kita carilah browsing kan. Harganya tuh rata-rata berdua tuh di atas 2 juta lah.
0: Oke.
3: Tapi kan nemu nih yang harganya 1,8.
1: Beda beda 200 ribu.
3: Ayah?
1: Lumayan beda 200 ribu. Oh, terus?
3: Lumayan kan, buat naik Grab.
1: Iya benar.
3: Benar tuh, nyampe dermaga tuh ada ininya apa, orangnya,
0: pelaunya.
3: Nah, oksigen segala macam dia nunjukin ya. Nah, nggak ada, kita berangkat, baru jalan apa, pelaunya baru jalan sebentar. Tahu si abangnya bilang nanti kita makan ya. Nah, kan sebenarnya kita nggak lapar tuh.
0: Ya. Terus?
3: Ya, boleh deh ya. Berapa emang? Namanya kita kan tetap yang nanya berapa kan? 85 ribu. Oh, 270 kan. Oh ya, boleh.
0: Okay.
3: Nanti bayar juga. Kami dibayarin juga. Oh. Lumayan juga kan ya harganya ya.
0: Terus. Oh, jadi di kapal itu, yang petugas kapal itu juga minta dibayarin makan gitu.
3: Iya, jadi petugas tour leadernya, satu ada yang bantuin nyelam, sama satu pengemudi kapalnya, tiga kan ya.
0: Jadi banyak, jadi berlima dong.
3: Jadi itu lumayan kan.
0: Iya.
3: Nah, yang lebih ngeselin tuh ternyata warung itu punyanya si abang tour leader itu. Jadi kita bayarin dia makan di warungnya dia.
0: Itu mah udah nipu kayak begitu ya.
1: Dia minta atau
0: minta tadi bilang bayarin kita juga makannya gitu. Terus udah gitu?
3: Ya untungnya sih ikannya enak ya, tapi ya gondok sih ya wayanya. Itu kan lumayan ya.
1: Itu jenis baru tuh, ikan gondok.
0: Ikan gondok. Terus udah gitu?
3: Udah gitu ya, udah kita balik. Udah gitu baliknya ditaruhnya di dermaga yang alasannya surut, yang dermaga yang tadi surut. Nah kita jadi pas turun tuh

0: ya lihatlah kameranya temen. Ah ini mah kurang, saya punya lebih bagus nih, tunjukin ya. Jadi kameranya yang buat temen yang benar-benar nyelam itu pakai kameranya si abang itu. Nah kameranya dia yang lumayan bagus dipakai buat buat saya snorkeling doang kan ya, pakai di atas gitu. Nah
1: terus
0: pas kita lihat hasilnya pas nyampe Manado kan, kita dia ngeliat lah di laptopnya kan, ternyata kameranya si abang itu burem. Jadi ini mah bagusan punya gue kan.
1: Aduh, gue mau ketawa, Andre, mohon maaf ya, Andre. Kata gue itu kalau di total-total, sama itu sama trip yang 2 juta ke atas.
2: Iya.
0: Iya, lumayan.
2: Nggak, kadang-kadang itu jadi pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang kita suka nyari yang lebih murah, gitu kan. Tapi jadinya zong.
1: Jadi zong dong, liburan lo ke Bunaken. Padahal kan Bunaken bagus banget itu kalau buat snorkeling, diving gitu.
0: Yang buat temen yang pengen bikin konten segala macam tuh tadi zong lah, kan agak burem.
2: Iya, dijanjiinnya nyelam di Bunaken lah zong, karena nyari yang murah jadinya nyelamnya di Panaken.
1: Aduh salah, bukan ya. Bunaken apa Denaken ada enggak sama Kak Naken. Andre makasih.
2: Terima kasih
1: ya.
2: Andre, Friday.
1: Jangan ulang lagi besok ya Andre ya.
0: Buat ya buat tahun depan ya ceritanya.
1: Jangan
2: cari yang mahalan dikit tapi biar puas dikit enggak apa-apa lah.
1: Ya. Dadah Andre.
2: Have a nice day.

0: Itu dia, satu lagu dari And Now. Sesi potret sama apa Maulana sama, gitu.
1: Arman Maulana ya. Arman Maulana.
0: Aril Semana, tahu Rizky bukan Maulana. Lu mah lagi
1: lu yang bilang.
0: Lah lagi kalau gitu udah sesat, jangan dibawa sesat lagi, jangan ngikut.
1: Tahu sendiri lakinya kagak tahu lagu lu.
0: Waduh. Udahlah.
1: Okay.
0: Kita masih ngomongin soal tipu menipu ya.
1: Jadi kalau apa lagunya sedih, dengar kita yang nyanyi ekspresinya lucu.
0: Iya itu dia. Aril Semana tuh kan Kaprita nyaut noh. MD kita loh,
1: berantakan. Sabar Kaprita.
0: Kaprita ya Allah penyiar loh, pada bapuk-bapuk banget.
1: Mohon
0: soal
1: maaf,
0: lagu.
1: Mohon maaf Kaprita, aku gak tahu.
0: Kacau.
1: Mungkin kita kurang familiar sama Ariel Semana. Kita tahu ya Ari Untung.
0: Aduh Ari Untung.
1: Atau enggak Ari Tulang.
0: Aduh, Ari Tulang. Aduh salah sama Ari Keriting. Itu dia.
1: Udah gak ada. Udah gak ada.
0: Ari Keriting.
1: Sorry.
0: Gimana?
1: Yang udah gak ada mah siapa? Yang dulu pelawak Kribo juga. Oh, sama Ari Untung. Ya itu juga Keriting sih.
0: Siapa? Nah, kita langsung ke Rizky aja gimana?
1: Budi Andu. Budi A.
0: Jauh sama Ari Keriting, Rizky namanya. Sekarang Rizky aja gimana? Okay. Ada Rizky nih di teleponnya.
1: Selamat pagi Rizky.
0: Halo.
2: Halo.
0: Wih, semangat
1: gua suka nih, gua suka nih.
0: Keren banget ini.
1: Gua suka nih
0: Rizky, semangatnya. Rizky, di mana Rizky?
2: Di jalan.
0: Mau ke mana?
2: Mau ke bandara.
0: Wow, mau keluar kota.
1: Ini Rizky-nya Rizky Kinos apa Rizky Aditya?
0: Aduh Rizky.
2: Rizky Kinos.
0: Kamu mau kemana emangnya? Keluar kota kemana?
2: Ke Jogja.
1: Ke Jogja.
0: Ngapain ke Jogja?
1: Nggak usah ditanya banyak-banyak. Kepo banget nih orang.
0: Mau ke Candi Borobudur.
1: Nanti kalau pulang bawain ini ya.
2: Apa candi ya?
1: Bulu kukus. Kamu candi-candi gimana? Rojonggrang.
0: Kamu mau ke Candi Borobudur?
2: Iya.
0: Nanti kabarin ya kalau tangan kamu nyampe apa enggak tuh nyentuh ke ininya ya, ke
1: patungnya
0: di dalam ya.
1: Kamu tahu enggak sih kalau Borobudur sekarang udah ganti nama?
0: Jadi
1: Rizky,
0: apa?
1: Jadi Borma.
0: Salah. Salah, kenapa jadi klub bola? Minimarket. Apa?
1: Minimarket
0: ya?
1: Minimarket
0: kan ada Borma juga.
1: Lah itu dari Borobudur namanya tadinya.
0: Emang iya.
1: Kenapa?
3: Jadi hotel.
0: Ada
1: benar-benar
0: ada ceritanya enggak sih dia sebenarnya ini?
1: Coba gimana Rizky ceritanya pengalaman kamu di jambret ya?
0: Salah.
1: Ditipu. Sorry.
0: Okay. Gimana Rizky gimana? Ceritanya?
2: Jadi dulu gue lagi nyari kijang rover tahun-tahun berapa? 95.
1: Ah, mobil nih. Apa? Otomotif.
0: Tuh, okay.
1: Nih gina banget nih, paham banget gina sama otomotif nih.
0: Iya, terus udah gitu?
2: Baca iklan dulu kan masih zamannya Pospota tuh yang banyak iklan mobil dijual. Nah, kebetulan gue dapet waktu itu pas nelfon harga kijang rover itu 36 kalau nggak salah.
0: 36 juta.
2: Karena itu harga di atas 40.
0: Oke, terus udah gitu.
1: Rover sama jantan beda ya?
0: Aduh.
2: Kenapa?
1: Rover sama jantan beda ya?
2: Beda.
1: Oh beda, oke. Okay. Oke, okay, terus.
2: Gue telepon tadinya dia bilang udah laku. Oh ya udah, gue cekin kan. Tiba-tiba dia nelfon, dia bilang bini saya udah dapat udah dijanjiin orang nih mau DP 1 juta. Lagi dalam perjalanan, kalau Mas bisa kirim DP 1,5, kasih ke Mas, biar itu saya tahan.
0: Terus akhirnya?
1: Kamu udah nyium loh, udah nyium penipu. Kamu udah nyium penipuan nih atau belum?
2: Iya, tadinya belum sadar.
1: Oke.
0: Terus? Nah,
2: karena gue udah rencana kan tadi mau gue jual ke Sumatera tuh, udah pikiran di kepala kan di dalam jual
0: niat lo juga
2: kan.
0: Niatnya juga udah buat jual beli sih lu.
1: Lah ya nggak apa?
0: Iya juga sih nggak apa-apa. Ya, sih.
1: Emang begitu.
2: Mau jual di Sumatera.
0: Oke.
2: Okay. Waktu itu.
1: Oke.
0: Terus?
2: Ah, begitu gue transfer. Tiba-tiba gue lagi kan dia kasih alamat tuh daerah Kebun Pala, daerah Tanah Abang, depan Tamrin. Gue samperin tuh, nah tiba-tiba di jalan itu dia bilang, ini orangnya udah datang nambah lagi jadi DP 2,5 apa berapa gitu, gue lupa.
1: Wah. Wow.
2: DP-nya ini aja, lebihin aja lagi.
1: Terus kamu jadi udah mulai, nah di sini, di titik ini kamu udah sober belum nih?
0: Iya,
1: asik sober, sadar.
0: Udah mulai sadar? Belum juga?
2: Wah,
0: jadi lu nambahin tuh, nambahin DP-nya.
2: Jadi 4 juta total.
0: Wah.
1: Terus.
0: Terus abis itu?
2: Jadi janjian gua ke sana dikasih alamatnya kan.
0: Iya.
2: begitu gue samperin ternyata orang yang aku yang punya itu udah meninggal.
0: Lah?
2: Alamat yang di dalam rekening itu udah meninggal.
0: Lah? Jadi lo ngawurin sama hantu apa gimana?
2: Nah, udah gitu gue pas gue keluar dari lokasi itu, gue sempat ketemu ibu-ibu yang nangis. Ternyata gue dikejar sama ada tukang ojek di depan, dibilang, "Bapak pasti ini ya pembeli Kijang Rover ya."
0: Terus?
2: Ya, kenapa? Itu ibu-ibu, jadi gue itu orang ke-11 kena tipu.
0: Astagfirullahaladzim. Itu lumayan kalau 4, ada yang 4 juta, 2,5, 5, banyak itu.
2: Iya, itu gue lapor PCR, itu udah diambil di Sunter.
0: Hah?
1: Wadaw.
0: Jadi ternyata yang nipu itu gak ada kekerabatan sama yang udah meninggal itu?
2: Gak ada. Wow. Dan gue udah sadar begitu anak gue nangis, baru udah gue sadar gue kena hipnotis.
0: Ya ampun.
1: Waduh.
0: Dan kalau gak salah begitu dia sampai tuh ke rumah yang alamat yang dimaksud, kan dia bilang, orangnya udah meninggal. Nah orang itu yang ngabarin kalau dia tuh udah meninggal.
1: Coy, serem amat. Rizky, Mas Rizky, Mas Rizky. Tadi lo kamu bilang kamu kena hipnotis gimana? Kan belum kontekan langsung.
0: Iya.
2: Ya, karena mungkin di kepala gue udah berpikirnya harga murah kali ya. Kalau kata itu gue baru sadar kena tipu itu karena gue nangis.
0: Ya, dia ke hipnotis secara telepati mungkin.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi akhirnya duit lo balik gak?
2: Ya bisa balik, biasanya cuma bilang, kalau mau lapor polisi ntar diusut. Cuma saya bilang, duit balik gak? Biasanya gak ada yang jamin ya, aku gak urus, ngapain.
1: Wah, lu kalau kayak gitu tuh udah momen-momen gitu. Biasanya tunggu berapa menit lagi deh, biasanya Vincent Robis keluar terus bilang, kena deh.
0: Aduh, Rizky.
1: Makasih ceritanya Rizky, jangan ketipu lagi ya.
0: Besok hati-hati ya Rizky ya.
1: Have a nice day.
0: Dadah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Aikila yang lagi hype banget dengan judulnya adalah
1: Main-main gue. Tadi pas banget di TikTok ada yang request Luihara apa Liuhara gitu, minta lagu Main-main gue.
0: Langsung diputerin sama suara seru ya. By the way, informasi sama suara jangan kemana-mana, karena saat lagi kita bakal ketawa terbahak-bahak karena kita punya kocak koneksi cerita acak.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah siap belum dengerin Kocak Koneksi Cerita Aja?
1: Ya,
0: kali ini ceritanya tentang apa, Dul?
1: Tentang masih diketik ya, tunggu sebentar ya. Tentang korupsi.
0: Oh, ini sih dalam banget, curahan hati banget nih. Sekocak apa dan seperti apa kocak pagi hari ini? Langsung aja kita cek, ini dia. Selamat menikmati Kocak Koneksi Cerita Aja.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Bijak kok bawa sih loton sih?
2: Iya.
0: Ketawa dong.
1: Sudah memasuki September, harusnya tonnya turun dong.
0: Lah, lagi kan ada masalah nih. Ada masalah.
1: Iya, ada masalah. Daripada saya mengelak terus, saya bilang saja iya ada.
2: Lagu aja judulnya September Ceria.
1: Itu lagunya Vina Panduwisata.
2: Panduwisata, benar. Aduh.
0: Apa kabar, Ken Sutra?
1: Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak.
0: Rumah aman?
1: Enggak aman.
0: Coy.
2: Kemalingan?
1: Ya kan, Bapak kemarin saya bilang aman. Ah, pasti ada masalah.
0: Jadi
1: saya
0: doa, cuy.
1: Itu aja.
0: Mau gue aminin soalnya.
1: Ah, enggak usah. Saya mah enggak perlu disapuin. Udah.
2: Jadi, okay. Kakak Indra hari ini bawa cerita apa?
1: Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang rela ngeluarin uang.
0: Oh, berarti masalah rumah tangga nih?
1: Betul. Untuk membeli barang antik.
2: Membeli barang antik?
1: Betul. Oh. Kan bisa pot bunga,
2: bisa
1: kendaraan antik.
0: Barang yang susah didapatkan ya?
1: Betul, yang jarang banget ada di Indonesia.
2: Oke. Okay.
1: Jadi, awalnya orang ini tuh menghadiri sebuah acara lelang dan ngebit harga tertinggi untuk barang. Dan barangnya itu adalah
0: ban serep kontainer.
1: Waduh, wow.
2: Biar apa?
1: Apain nih ngambil lelang ban serep?
0: Jarang. Sekarang banyak manfaatnya tahu. Dijadiin karya kerajinan tangan, jadi meja tongkrongan. Tahu enggak sih?
1: Iya.
0: Iya. Nah,
1: kenapa kontainer kan bisa ban sepeda?
0: Tapi kontainernya ini yang udah gundul bannya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya. Dicukurnya lumayan lama tuh. Karena udah gundul.
2: Siapa yang nyukur? Siapa yang nyukur ban begitu?
0: Ban kontainer ini kenapa banyak yang mau? Kenapa sampai dilelang? Karena emang barang yang jarang ditemukan. Ban kontainer ini sudah dipakai sebuah kontainer yang mengangkut obat-obatan. Obat-obatan terlarang.
2: Obat-obatan terlarang.
0: Ya, alias obat-obatan yang udah kadaluarsa. Kan nggak boleh dijual dong.
1: Sitaan.
0: Iya, sitaan. Udah kadaluarsa, Pak. Harus dibuang.
1: Iya
0: kan? Jadi si barang ini diperebutkan oleh banyak sekali orang. Pertama dibit 100 juta lewat 200 juta lewat. Akhirnya laku di harga 250 juta. Tapi ternyata orang ini belum puas nih. Iya kan? Orang ini ingin ngebit lagi barang yang lain. Barang yang lainnya ini sebuah barang yang sangat private, ya. Mungkin yang boleh punya itu yang 17 tahun ke atas.
1: Waduh,
0: barangnya. Barang lelang kedua ini adalah barang
2: gantungan kunci beli di Bali yang melambangkan kejantanan seorang pria.
1: Wah.
0: Apa ya?
1: Apa tuh gantungan kunci?
0: Gantungan kunci apa ya?
1: Coba deskripsiin deh.
2: Ada bentuknya. Ada gantungan kunci, gantungan biasanya kunci, okay. Ada asbak.
0: Oh, ada asbak.
2: Iya.
0: Iya, bentuk apa? Yang kejantanan
2: bentuknya
0: pria
2: tuh kayak ini agak panjang gitu loh. Panjang, agak
1: berdiri,
2: ngelekuk sedikit gitu, tegang.
1: Oh, ini itu, yang
2: biasa tuh ada banyak dijual.
0: Oh, gantungan kunci tongkat Ali, Pak.
1: Oh, tongkat Ali.
0: Iya. Tongkat Ali.
2: Alinya pakai baba enggak nih? Karena dia tuh udah mengidam-idamkan lama barang ini gitu untuk menjadi seperti back charm di tasnya.
1: Oh, back charm
2: gitu.
1: Oh.
2: Ya,
1: oh,
2: jadi
1: cocok sih.
0: Iya. Itu akan mengundang perhatian sekali.
2: Benar,
0: gantungan
2: gitu.
0: Ini.
2: Karena kan biasanya selama ini kan mungkin orang-orang itu menggunakan gantungan kunci kan kayak apa tuh? Cry baby.
0: Iya.
2: Atau mungkin juga yang dulu tuh siapa tuh? Yang monster-monster itu apa namanya tuh?
0: Baby monster.
1: Monstering.
2: Bukan, apa monster, sih namanya? Lupa lagi namanya. Apa namanya? Aduh.
0: Ya udahlah, pokoknya udah itulah.
1: Labu-labu.
2: Labu-labu. Itu dia, ya kan orang-orang kan labu-bu, cry baby atau apa.
0: Nah, ini kejantanan pria.
2: Nah, ini adalah sebuah gantungan kunci lambang kejantanan.
0: Kenapa
2: pria.
0: Kenapa sampai dicari-cari sih ya. Si barang ini?
2: Karena barang ini itu langka. Kan di sini gantungan kunci itu di bagian atas batangnya.
0: Batang tongkat tali kan?
2: Ukiran.
3: Oke. Ukiran.
2: Nah, ukirannya itu menyerupai liuk-liuk yang membuat orang-orang itu terpana memandang.
0: Kayak urat ya?
2: Iya.
0: Kayak urat gitu, kayak bahasa urat gitu loh.
2: Dan dia berhasil mendapatkan ini dengan harga 300 juta rupiah.
0: Gila mahal banget.
2: Tapi ternyata dia ngerasa kayak, masa cuma sampai di sini doang sih? Uangnya masih banyak. Karena dia punya uang sampai miliaran.
0: Wow.
2: Nah, akhirnya dia ketemu lagi barang berikutnya yang bisa dia beat. Dan barang itu ternyata lebih menggoda jiwa raganya. Barangnya adalah
3: barangnya adalah kacamata tembus pandang.
2: Wow.
0: Oh. Kalau ada mau gue.
2: Ronsen loh, sampai ke tulang.
3: Iya, tembus pandangnya buat kayak ronsen ya.
0: Buat ngeliat apa sih kalau boleh tahu?
3: Ngeliat tulangnya, kayak kira-kira ini orang punya penyakit apa.
0: Buat dokter dong.
3: Iya.
0: Buat medis.
3: Teknologi.
2: Lu ketolong sama gue ya.
3: Thank you ya.
2: Sama-sama. Jangan lupa nanti bagi-bagi hasil beatnya ya.
0: Aduh, capek nyapuinnya.
3: Karena kacamata tembus pandang ini jarang banget yang punya dan dibutuhkan untuk medis, dan ini harganya mahal banget, tembus sampai 50 miliar.
2: Wow, mahal banget. Okay,
3: okay, okay. Tapi ini nggak seberapa nih sama barang yang berikutnya bakal dilelang. Nah,
0: si si kacamata ini bisa ngeliat apa aja sih tembus pandang ini?
3: Pertama dari
0: bisa ngeliat rekening orang nggak?
3: Wah, enggak tuh.
0: Biar ketangkep nih yang suka nyebutin uang-uang orang.
2: Wah, itu kayak belum tuh,
3: enggak ada teknologinya itu.
0: Kayaknya itu bisa deh, karena kayaknya harganya 50 miliar.
3: Bener, tapi kalaupun ada, pura-pura enggak lihat kayaknya deh, Pak.
0: Lanjut.
3: Nah, barang berikutnya.
0: Dapat enggak 50 miliar ini dia?
3: Dapat.
0: Anjay, banyak banget duitnya.
3: Ada barang berikutnya lagi yang
0: masih sisa duitnya masih ada.
3: Parah.
0: Gila sih.
3: Nah, barang berikutnya lagi ini lebih tinggi nih harganya, dan barangnya itu adalah
1: kereta kencana.
3: Oh iya boleh.
0: Ngapain beli kereta kencana?
1: Karena kan dia udah punya kacamata tembus pandang, dan dia juga harus melihat kereta kencana itu asli atau palsu.
0: Ini yang beli Ian Kasela nih.
1: Bisa jadi. Bisa jadi kan Ian Kasela selalu pakai kacamata.
0: Itu.
1: Ya kan? Betul. Karena konon katanya banyak barang-barang KW, jadi dia harus melihat ini kereta kencana ini asli atau palsu.
0: Oh.
1: Dan ternyata yang dia lihat dengan kacamata tersebut, di dalam kereta kencana itu ada sosok wanita. Yang dia lihat ternyata adalah
0: Little Bulu Ketan.
3: Aduh.
2: Little Bulu lagi di dalam sosok wanita. Tiba-tiba jadi Little Bulu Ketan.
1: Oh, di dalam kereta itu.
0: Iya.
3: Kacamatanya rusak ya.
2: Gimana tuh?
3: Masa ini lihat Bulu Ketan tadi katanya cewek.
2: Iya.
3: Perempuan.
0: Little Bulu Ketan. Ternyata karena emang semanis itu.
3: Yeah.
0: Si cewek itu manis banget. Ternyata adalah Little Bulu Ketan. Kan manis dong.
3: Oh iya benar.
0: Banyak yang suka.
3: Benar.
0: Walaupun sebenarnya nggak dibutuhkan ya.
3: Iya,
0: suka bener. Tiba-tiba nongol aja di saat yang tidak diperlukan.
3: Bener. Lagi nggak lapar tiba-tiba ada dia.
0: Iya. Nggak perlu dikasih. Pokoknya dikasih aja, butuh nggak butuh, yang penting cuan.
3: Itu dia.
0: Ya. Ini barangnya ini nggak perlu dilelang. Dia cukup ditangkap.
3: Ditangkap. Karena?
0: Ditangkap karena
2: korupsi.
0: Kemana nih kok korupsi? Kan cuma gue.
2: Ceplosan ya aku ya.
0: Kan cuma gue.
2: Sorry.
0: Kan cuma gue.
1: Gue bahannya dikurangi.
2: Iya, bahannya dikurangi, dikorupsi.
1: Makanya gitu. Hasilnya juga gak semanis itu.
0: Iya, hasilnya jadi
1: banter. Oh, thank you loh ibu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gue tonjok lu, Nul. Gue tonjok, sumpah.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman arah Bundaran HI terpantau ramai, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di Jalan Pramuka Raya dari Jalan Pemuda arah Matraman terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang ke arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana Ibon?
1: Di Suara Seru.
2: Lanjut, what's
1: dan
2: next?
1: Lagi-lagi kita akan membagikan saldo elektronik senilai Rp50.000 dari Kinos. Karena apaan? Ini waktunya Kinos. Woy, AI.
2: Udah kemarin gua.
1: Lah,
2: kok gua keluar duit
1: ini
2: lagi?
1: Ini kan ada hadiah lagi gitu. Maksudnya Rizky kan ini itu.
0: Itu ada Om Indra, ada Buluk, ada kamu, ada Butika. Kenapa gua lagi sih?
1: Oh ya, berarti dari Indra nih kali ini ya.
2: Iya.
1: Jadi nanti akan ada Kinos AI nih sahabat suara.
2: Betul.
1: Kamu bisa adu kecerdasan sama Rizky Kinos.
2: Yes.
1: Kalau kamu beruntung kamu dapat Rp50.000. Dan kita spill dulu kalau kategorinya kali ini untuk beradu ilmu sama Kinos adalah tentang sejarah Indonesia.
2: Oh jago gua.
1: Mama
2: jago gua sejarah Indonesia. Mau ikutan? Kan? Mau dapat hadiah? Langsung aja ikutan. Tinggal WhatsApp ke 0816-114-1014. Sahabat suara, sekali lagi 0816.
1: Gak gitu dong. 0816-114-1014
2: dengan hashtag Kinos AI.
1: Yes.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Siapakah pagi hari ini yang berani lancang sekali menghadapi gue, melawan gue di Kinos AI? Tadi ya, aja udah yang openingnya langsung suara orang nomor satu kita kan.
2: Lah itu, nomor satu juga gak di hati kamu?
1: Enggak sih, jujurnya enggak. Nomor dua, orang nomor duanya juga enggak sih menurut gue.
2: Kok enggak boleh gitu Rizky?
1: Nah, nomor dua siapa?
2: Nomor
1: Uti
2: dua siapa? Oh.
1: Nomor satu Uta. Iya lah, gitu.
2: Aku nomor berapa?
1: Hah?
2: Aku enggak masuk hitungan. Enggak masuk.
1: Kalau kamu tuh bukan nomor dong.
2: Jadi?
1: Esa aja udah Esa. Enggak ada yang lain gitu.
2: Oke, langsung aja kepada Ayu ya.
1: Mancing mulu, bisa, mancing mulu.
2: Jangan lupa kita cerita lagi soal mantan gue.
1: Selamat pagi Ayu.
2: Ayu.
3: Ya, pagi Kak Kina.
1: Pagi Kak Ayu. Ayu.
2: Halo.
1: Ayu gak nih?
3: Hah? Ayu dong.
1: Ayoan kita mah anaknya. Yuk.
2: Ah, baiklah. Ayu sudah siap ya dengan segala persiapan ilmunya untuk menantang Kinos?
1: Gak boleh curang, gak boleh browsing ya,
2: iya.
1: Gak boleh googling, okay. Ya.
2: Ini juga yang ada di, oh udah di mute, oke. Baik, yang di TikTok juga kita matikan dulu ininya, komentarnya.
1: Iya,
2: kembali lagi bersama comel. Gina Yahya, kita mulai. Ini dia Kinos AI.
1: Rebutan nggak?
2: Di sini tidak pakai rebutan,
1: oh, rebutan.
2: Sistemnya
1: gantian, ya.
2: Itu siapa yang mendapatkan poin 5 duluan.
1: Oke. Okay.
2: Oke, kita mulai dulu dari Ayu ya, karena tadi kalau nggak salah sweetnya Ayu menang ya.
4: Nggak ada sweet.
1: Nggak ada sweet.
2: Oh,
1: belum
2: ada sweet. Okay.
1: Ladies first aja, ladies first.
2: Ayu, pertanyaan pertama sebagai pembuka di Kinos AI. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal?
1: Gampang banget itu. 5
3: 1 November
1: 4
2: Aduh.
1: 3 1 Yakin?
3: November.
1: Oke, 1 November.
2: Oke, 1 Salah. November. Salah, mohon maaf. Silakan Rizky Kinos.
1: 2 Mei.
2: 2 Mei, tepat sekali. Mana bunyi kentringnya?
1: Kentring.
2: Oke Ayu, semangat. Masih ada pertanyaan berikutnya.
1: 1-0.
2: Kita berikan kepada Rizky Kinos.
1: Yes.
2: Rizky Kinos, siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih?
1: Ibu Fatmawati.
2: Tepat sekali.
1: Hey. Kinos.
2: Oke. Kinos. Ayu, jangan mau kalah. Ayu pasti harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
3: Pagi Rudolf Supratman.
2: Cakep sekali. Oke.
1: Boleh
2: 2,
1: juga.
2: 1.
1: Nih.
2: Berikutnya untuk Rizky Kinos ya. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Jalannya jalan apa?
1: Hah, nama jalan ya?
2: Iya.
4: Mengangan lah.
1: Nama jalannya.
2: 5, 4, 3.
1: Jenderal Sudirman?
2: Salah, Jenderal Sudirman. Salah. 2, 1. Ayo, silakan Ayu. Di jalan apa?
3: Rengas Dengklok.
1: Salah, itu mah diculik. Itu perumusan proklamasi. Benar, salah, keliru aja.
2: Ini salah. Yang benar, ya Allah, Mas, kita sering lewat, Mas, kalau kita mau
1: perumusan juga bukan di Rengas Dengklok.
2: Ini
1: jadi Rengas Dengklok itu waktu itu Insinyur Soekarno dipaksa untuk bikin proklamasi. Tapi perumusan proklamasi itu di rumahnya Maeda, Kapten Maeda.
2: Wih keren bisa begitu. Tapi
1: jenderal dari Jepang tuh.
2: Pembacaan proklamasinya Lau nggak tahu. Padahal
1: iya,
2: Lau
1: lupa,
2: sering
1: lupa,
2: banget
1: lupa.
2: Lewat kalau kita mau ke Plaza Indonesia, mau ke Grand Indonesia.
1: Sudirman kan?
2: Salah.
1: Imam Bonjol.
2: Salah. Jalan
1: Supratman.
2: Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
1: Wah, Kelapa Gading dong lu.
2: Salah, itu Pegangsaan 2. Si Rizky.
4: Yang timur.
1: Ih, enggak tahu sumpah, aku enggak tahu itu, baru dengar.
2: Itu yang kita kalau lewat dekat rel kereta yang ada patung Pak Soekarno sama Muhammad Hatta.
1: Emang itu?
2: Yang di sebelah kiri jalan itu.
1: Proklamasi.
2: Iya, di jalan proklamasi. Iya, di situ.
4: Iya, itu tugu proklamasi.
1: Oh, itu nama jalannya jalan.
2: Kalau enggak salah itu nama jalannya namanya Pegangsaan Timur di nomor 5. Kalau gue sotoy mohon maaf ya, tapi setahu gue sih begitu.
1: Kalau gedung proklamasi gue tahu.
2: Lanjut lagi, sekarang giliran siapa? Gina Yahya lupa.
1: Kinos lagi.
2: Enggak dong, Ayu.
1: Udah tadi kan salah dia.
4: Ya. Salah.
2: Iya benar, pertanyaan kan tadi buat kamu.
1: Okay. Salah di Ayu tadi.
2: Tadi di Kinos.
1: Oh,
2: Kinos
1: enggak
2: tahu dilempar ke Ayu.
1: Oke,
2: sekarang giliran Buluk ya.
1: Salah. Sorry, my bad.
2: Ah, tadi udah dijawab.
1: Bener Ayu. Posisi masih 2-1 ya.
2: Ini pertanyaan kalau Ayu enggak tahu. Aduh, ini kebangetan karena ini sudah dibahas.
1: Yo, yang benar yo.
2: Apa di mana rumah tempat Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lain merumuskan teks proklamasi?
4: Waduh, baru tadi
2: terserah. Baru.
1: Kenapa gue tadi spoil ya?
2: Gitu.
3: Rumahnya Jalan Maeda tadi.
1: Jalan Maeda, dikunci ya.
2: Jalan atau apa nih?
3: Rumahnya Kapten Maeda.
4: Kapten Maeda. Gak apa-apa mungkin. Masa
2: sayang. Oke, kalau Rizky Kinas apa?
1: Jenderal Maeda ya. Aduh, bentar. Dia Jenderal Maeda deh kalau enggak salah. Dia Jenderal Maeda, dia di jenderal dari Jepang aja pokoknya dia. Tapi ngebela Indonesia dia.
2: Dia angkatan apa?
1: Dia angkatan laut.
2: Kalau angkatan laut biasanya jenderalnya disebutnya apa?
1: Marsekal.
4: Bukan.
1: Marsal.
4: Ada di lagu Siti Nurhaliza.
2: Iya. Enggak salah-salah sih, tipis-tipis ya, doang. Oke, jadi gimana ini penilaiannya?
4: No.
2: Kurang, dua-duanya.
4: Kurang lengkap.
2: Dua-duanya kita anggap salah aja dulu ya. Yeah. Tadi Rizky Kino sebenarnya sudah benar, itu sebenarnya beliau adalah seorang jenderal betul, tapi kalau di angkatan laut itu biasanya disebutnya laksamana.
1: Laksamana. Nah, laksamana Maeda.
2: Itu dia. Oke.
1: Okay. Itu laksana bukan laksamana.
2: Laksamana raja di laut, bukan
1: restoran di Bandung tuh Sunda tuh laksana.
2: Oke. Sekarang Rizky Kinos ya.
1: 2-1 masih.
2: Rizky Kinos, pertanyaannya adalah siapa Mahapati terkenal dari kerajaan Majapahit?
1: Gajah Mada dong.
2: Tepat sekali. Waduh. Udah berapa itu?
1: 3-1.
2: Aduh, oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir, iya. Ini sifatnya rebutan.
1: Gajah Mada dengan sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa.
2: Nah, itu. Keren banget.
1: Menyatukan Nusantara menjadi satu kebangsaan.
2: Cakep banget Kinos for President 2027. Ya kan? 29. Oh, 29 ya. 27 belum ganti presidennya.
4: Emang mau diganti ya?
2: Oh, belum ya. Oke deh.
1: Langsung dipakai nama Palapa itu menjadi satelit Palapa.
2: Aduh, si Cak enggak ada tuh. Belum ada. Gina.
1: Oh, iya. Enggak, sotoy aja gua sotoy. Gua sotoy.
2: Ayo jangan khawatir walaupun nilai kamu 1, nilai Kinos
1: masih bisa, Gina. Masih bisa. Ayo.
2: 3. Ini pertanyaan terakhir sifatnya rebutan. Nanti kalau Ayu bisa menjawab langsung Ayu. Kalau Kinos bisa kik gitu. Oke.
1: Susah banget pas guanya.
2: Ini nilainya 5. Jadi kamu masih bisa mengalahkan kalau ternyata Kinos tidak bisa menjawab. Oke. Siap? Pertanyaannya adalah ini rebutan ya Ayu ya. Kalau tadi kan sendiri-sendiri. Apa kepanjangan dari BPUPKI?
3: Ayo
2: silakan.
1: Apaan?
3: Ayo pembentukan.
1: Kiki dulu.
2: Ya udah oke. Apa Kinos silakan.
1: Gua nyoba Ayu. Gua enggak yakin juga kok Ayu.
2: Ayu tadi juga badan pembentukan salah ya Ayu ya.
1: Badan persiapan BPU usaha BPUPKI
2: 5
1: proklamasi 4, kemerdekaan Indonesia
2: 3 salah.
1: BPUPKI
2: yang benar adalah Ayu mau coba lagi. Ayu
1: 5
3: badan pendidikan 4, usaha
1: 3,
3: persiapan kemerdekaan Indonesia
1: 2
2: tepat sekali. 1.
1: Enggak, gue gak terima. Ini di belakang ada yang googling tuh siapa tuh. Gue tahu di belakang ada yang googling. Gak ada, gak gue kasih lu 50 ribu. Siapa tuh suaranya kedengeran?
2: Juara bertahan emosi. Kalau gitu berani.
1: Siapa? Suruh ngomong sini. Siapa tuh di belakang tuh?
2: Ayu.
1: Mana suaranya tuh tadi tuh?
2: Ayu.
1: Ayu
2: karena Ayu
1: sebab. Kedengeran banget. Didiktein. Dia googling dulu lagi.
2: Ayu, karena Ayu gagal karena tadi melakukan kecurangan, maka harusnya Ayu mendapatkan poin 5. Jadi gak berhasil 5. Kalau gitu saldo dipotong, Ayu mendapatkan 30 ribu rupiah.
1: Ya boleh lah ya.
2: Karena ada kecurangan
1: boleh,
2: harusnya
1: boleh,
2: kan 50
1: ribu. Iya boleh. Ikhlas. Tapi bilang dulu, tapi kamu harus bilang dulu ya, Bos Kinos jago gitu dong. Bos Kinos pintar.
3: Iya, Bos Kinos jago.
1: 30 ribu buat kamu.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa

0: Bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Aku cerita lagi nih, ya kan?
3: Ya kan cerita tentang mantan kamu.
2: Iya, cerita tentang mantan aku sebelum nikah sama kamu, ya kan? Ini buat Uci yang tadi bilang kok angkot belum diputer sih, gitu. Ini udah diputerin ya angkotnya ya. Oke, ini ada berita serem banget, Rizky.
3: Apa sih?
2: Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait ada muncul informasi ada grup chat yang isinya tuh tentang konten LGBT. Jadi diduga itu siswa sekolah sebagai membernya. Jadi ini grupnya itu melibatkan isinya tuh siswa-siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta gitu. Dan kebetulan kemarin aku baru lihat si berita, aku nggak tahu ini beritanya sesuai atau enggak. Cuman ada salah satu suami dari artis Indonesia, boleh sebutin namanya?
3: Inisialnya MN.
2: Z A M M.
3: Zaskia Gotik?
2: Salah. Ya pokoknya depannya namanya Zaskia lah itu ya kan. Nah ini adeknya, tapi suaminya yang cerita. Jadi ini kalau aku gak salah ya Cabi, nanti coba lihat sendiri di
3: Instagramnya.
2: Iya, di akun suaminya ini ya. Pokoknya intinya ada grup chat itu namanya You Can Add As Much As You Can atau apalah, pokoknya intinya kayak gitu. Nah terus tiba-tiba ke invite lah anak temen dia pak, kalau aku gak salah denger ya. Nah terus abis itu alih-alih si anak ini mungkin nginvite lagi, ya bener kakak Yuda Fajrin, dia nginvite lagi bapaknya apa gimana gitu. Nah tapi menurut aku ini beruntung, atau bapaknya ke invite atau dia nginvite bapaknya aku juga gak ngerti. Tapi intinya akhirnya bapaknya baca isi chatnya. Lah itu tentang begitu, tentang si LGBT itu. Jadi di ada pertanyaan, katanya di situ tuh ada pertanyaan seputar kayak are you lesbian or are you gay or are you straight, ya kayak gitu-gitu pertanyaannya.
3: Wah. Wow.
2: Itu makanya langsung akhirnya akun ini suaminya artis MN ini bilang kayak hati-hati, coba buat kamu yang punya anak-anak mungkin masih usia sekolah, apalagi mungkin dia udah diberikan handphone, punya WhatsApp sendiri gitu ya kan, coba diperhatikan gitu, takutnya ini tuh karena mungkin namanya aja you can add as much as you can. Apa?
3: Namanya. Artinya apa? Ya, artinya apa tadi? Artinya apa?
2: Ya mungkin kalau bisa nginvite orang lagi kali, sebanyak yang lo mau gitu kali. Oh. Kalau nggak salah nama grup chatnya itu kan.
4: Jadi add people as much you can.
2: Ya itu. Pokoknya ada as much as you can
3: ya,
2: itu.
3: Ya. Jadi intinya ya kalau dari berita yang kita dapat ya. Jadi iya. Polda Metro Jaya juga udah melakukan penyelidikan terkait munculnya informasi soal adanya grup chat berisikan konten LGBT yang di dalamnya diduga siswa sekolah sebagai membernya.
2: Ya, ngeri banget ya zaman sekarang ya.
3: Yes, grup itu disebut melibatkan siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta. Terus juga dikatakan pihaknya kepolisian ini sudah melakukan penyelidikan. Disebut juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah. Edukasi kepada siswa terkait keamanan bermedia sosial juga akan diberikan. Jadi kan singkat
2: ya
3: cerita
2: Allah.
3: Ya, gue belum lama ini baru mengalami pelecehan seksual juga, termasuk pelecehan seksual ya.
4: Yes.
3: Pas udah ketahuan orangnya juga ngaku, dia bercerita bahwa dia juga punya grup chat grup ya yang berisikan betul. Seperti itu nul.
2: Lah itu dia makanya. Jadi ini tuh kayaknya udah
3: dia
2: santer.
3: Masih sekolah.
2: Udah dan santer di kalangan pelajar-pelajar atau di kalangan anak-anak muda itu serem ya. Tapi kalau misalnya si yang melakukan pelecehan terhadap kamu itu kan emang dia mengakui bahwa dia tuh
3: belok
2: belok kiri, belok kanan.
3: Gerak.
2: Nah itu dia.
3: Iya.
2: Makanya kata aku mah mendingan anak itu main batu aja kali ya.
3: Iya makanya tantangan orang tua zaman dulu gitu. Tantangan orang tua zaman dulu menjaga anaknya adalah salah satunya narkoba sama
4: tawuran
3: sama ini yang cewek hamil di luar nikah.
4: Iya.
3: Tapi kalau sekarang tantangan kita sebagai orang tua
2: tambah
3: adalah
2: lagi
3: itu, tambah lagi masalah LGBT ini.
2: Iya lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau yang sahabat suara yang udah punya anak, apalagi anak-anaknya masih dalam usia-usia sekolah gitu ya, coba diinikan di apa namanya?
3: Diinikan apa?
2: Di apa? Diperhatikan lebih baik lagi gitu.
3: Iya,
2: loh.
3: Tapi dengan ngetreatnya nggak bisa kayak orang zaman dulu katanya.
2: Iya, jangan dipecut pakai ikat pinggang. Oh, pengalaman pribadi.
3: Kalau pecut memecut sih kita masih nul.
2: Emang iya.
3: Pecut memecut kita masih nul.
2: Kita. Pakai apa?
3: Tapi kan bukan buat anak.
2: Buat apa? Kemana sih
3: ada ini apa kan kita punya peliharaan kuda. Kita kecut supaya lari gitu.
2: Kudanya biar
3: udah yuk ngobrol yang lain yuk.
2: Kuda di double jadi apa ya? ya.
0: Kuda-kuda.
2: Ditambahin antu.
4: An kuda-kuda.

0: Keluarga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru. Pastinya bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Indonesia. Tahu gak sih kalau Pulau Kalimantan itu adalah salah satu paru-parunya dunia loh?
1: Iya benar, rainforestnya itu.
0: Please lah jangan dicuri. Ini lagunya dedikasi buat yang mencuri hutan Indonesia.
1: Nah,
0: paru-parunya dunia. Please stop it.
1: Kita habis lihat ini Sherina Munaf ya, turun langsung membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu di Taman Wisata Alam Galegetiau, Kalimantan.
0: Galeget?
1: Galeget iya. Bahkan gak cuman madamin api, tapi Sherina juga bantu nanam lagi area yang terdekat. Kalau nggak salah ditanamin sawit kan sama Sherina ya?
0: Emang ada nanamin sawit?
1: Bukan. Ya maksudnya kan itu salah satu jenis pohon-pohonan, Mas.
0: Kalau sawit yowit boleh. Sawit yowitnya Pak Vincent sama Pak Desta.
1: Iya, itu dia.
0: Itu lucu kalau itu.
1: Kan itu tanaman juga, Mas, sebenarnya.
0: Yang mana?
1: Sawit.
0: Kalau dia sawit yowit.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kelihatan juga ada videonya kalau Sherina itu benar-benar langsung turun ke lokasi kebakaran dan dia menggendong selang yang segitu gedenya di pundaknya sambil nyemprotin air untuk memadamkan kebakaran. Itu luar biasa sih.
1: Terus
0: duta apa sih? Coba cari dong. Dia duta apa sih? Waktu itu dia pernah dapat duta apa gitu?
1: Emang iya.
0: Duta Sulan Seven apa nggak salah?
1: Rizky. Emang iya.
0: Silon Sela. Sherina adalah duta.
1: Sherina Munaf, lama nih nungguin buluknya.
0: Sherina sebagai duta untuk
1: bukan ah?
0: Enggak, dia pernah jadi duta deh, Nur.
1: Emang iya. Itu banyak
0: lingkungan
1: itu
0: hidup
1: banyak.
0: Apa-apa gitu.
1: Itu aktivis.
0: Makanya waktu itu salah satu filmnya yang Sherina, petualangan Sherina, itu kan tentang orang utan.
1: Oh iya, iya. Yang gede itu iya.
0: Berarti dia orang hidup. Dia duta orang utan tuh kalau nggak salah.
1: Bukan. Tuh ada yang jawab di TikTok katanya lingkungan hidup.
0: Lingkungan hidup.
1: Kita percaya aja loh kalau kalian benar. Iya benar kali ya.
0: Kalau kamu bohong kita percaya loh.
1: Iya. Kok pinteran ini sih sahabat suara kita daripada kita. Kita kan kudu pinter Rizky harusnya.
0: Nah kita mah bukan penyiar pinter.
1: Apa?
0: Organda.
1: Organik.
0: Organik. Terus ada gitu. Lagi kemarin berita yang udah ya, abis ya durasinya? Belum. Ada lagi berita yang rame tentang ini, yang keracunan. Sekarang udah sampai 500. Kemarin kita kasih informasinya udah sampai 290 sekian yang keracunan.
1: Tapi kan
0: di pondok pesantren apa gitu dulu di Jawa Timur?
1: Iya, di Jawa Timur. Jawa Timur. Bukan, di mana?
2: Tulungagung.
1: Di daerah mana?
0: Tulungagung ya?
2: Baul. Hitam.
1: Iya, Pompes.
0: Baul hitam di mana ya?
1: Aduh, kemarin lupa lagi di daerah mana? Sidoarjo. Jawa Timur.
0: Iya udah, pokoknya emang itulah ya. Itu kan 290 sekian ya dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang katanya udah hampir 500 tuh.
1: Nah itu dia. Mungkin tapi kan kalau gak salah kan ininya udah memberikan klarifikasi. Katanya kalau apa namanya menunya itu kan harusnya diicip dulu sama PIC sekolah.
0: Udah minta maaf kan?
1: Gitu udah. Ya udah minta maaf. Katanya kata PIC sekolahnya aman-aman aja gitu katanya.
0: Iya soalnya dia dikasihnya H-1. Dicobain tuh yang masih baru, yang fresh, aman.
1: Iya.
0: Dikasih ke murid-muridnya pas besoknya.
1: Lah itu dia udah gak aman ya kan. Gimana sih?
0: Jadi gimana ibu masih pengen punya SPPG gak?
1: Kalau aku sih secara pribadi mau aku punya SPPG. Tapi aku kalau punya SPPG mah insya Allah aku amanah.
0: Insya Allah.
1: Iya.
0: Yakinlah sahabat suara, gue yakin, seyakin-yakinnya masih ada vendor-vendor SPPG yang masih amanah bertanggung jawab. Gitu kan Dul?
1: Iya bener itu dia. Tapi heran, yang paling heran tuh ya kalau aku bacain kolom-kolom komentar itu tuh bahkan ada yang sampai nulis undang-undangnya loh. Ini undang-undang begini bisa menimbulkan keracunan atau apa-apa segala. Itu kena tindak pidana loh katanya.
0: Yang bikin keracunannya undang-undang?
1: Bukan, maksudnya
0: ada undang-undang. Oh sekarang undang-undang beracun?
1: Salah.
0: Wah parah banget. Ibu parah banget.
3: Yang baru di Iswara.

0: suara. Dan faktanya ya, yang lebih memalukannya lagi adalah asap kebakaran dari hutan di Kalimantan itu udah sampai ke Malaysia dan juga Singapura. Kan ya, malu-maluin kan ya.
1: Bertetangga gitu dekat.
0: Iya, kan malu-maluin ya. Kemarin sempat dibantuin mau dipadamkan bilang enggak mau, pakai gengsi. Yang gengsi mah cuman boleh inilah Ari Lesmana sama Enau.
1: Kenapa?
0: Gengsi menyelimutiku. Manusia kuat, ini ya. Kehilanganmu.
1: Lah itu. Jadi ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini Menteri Kehutanan di mana ini? Kita, oh yes. Menyebutkan pergerakan asap itu dipengaruhi angin. Jadi gak mengenal batas wilayah negara. Terus dia bilang asap gak punya KTP.
0: Sumpah itu jawaban yang keluar dari mulutnya menteri ya.
1: Menteri Kehutanan.
0: Mungkinlah, sumpah.
1: Itu dia.
0: Ya, kalian
1: ya
0: bisa menilai
1: sih
0: sendirilah.
1: Memang. Maksudnya benar asap emang enggak punya KTP ya, emang kebawa angin bisa kesana kemari gitu. Makanya kalau bisa jangan ada kebakaran.
0: Langsung nyanyi kan dia kalau enggak salah dia langsung nyanyi. Kesana kemari.
1: Aduh bukan kesa. Kesana jadi lu.
0: Kemari mencari alamat.
1: Tapi yang kutemui bukan dirinya sayang. Kenapa jadi kesono sih ya?
0: Tet.
1: Ya, siapa? Rizky.
0: Naikilah Ashu.
1: Salah bukan.
0: Juga.
1: Salah
0: juga
1: judulnya sama, juga bukan Ashu. Begitu Rizky. Ya kita doakan ya mudah-mudahan karhutla di Kalimantan, terus di Sumatera ada juga ya?
0: Iya.
1: Kemarin kok gue lihat ini sih ada berita
0: Sumatera, Papua,
1: Bali, Sunset Road juga ada kebakaran.
0: Sunset Road juga ya, kebakaran.
1: Iya, kok pada maksudnya kok momennya bareng gitu loh.
0: Sama yang di Lombok,
1: di Gunung Kidul.
0: Desa oh iya Sade. Desa gue ternyata pernah ke situ cuy, pernah syuting di situ. Iya,
1: desa Sade. Iya.
0: Bagus loh.
1: Ya.
0: Bagus loh itu desanya.
1: Hancur ya desanya.
0: Mereka
1: ya.
0: Punya kerajinan harus tangan sendiri dan segala macam. Ah, habis dulu.
1: Ya Allah.
0: Ya karena atap-atapnya, dinding-dindingnya itu masih pakai bahan-bahan kayak tembikar gitu yang kering dan gampang kebakar.
1: Nah,
0: memang
1: itu dia.
0: Sih.
1: Bahkan ini si Fauzi bilang katanya di Karawang juga ada kebakaran.
0: Iya. Pokoknya kita doakan untuk kita semua sahabat suara jauh dari segala macam bentuk-bentuk bala, musibah, bencana, kecelakaan, insiden segala macam selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Amin. Darwal amin. Makdar tu kinos gina Indra dan juga Buluk. Karena sudah jam 10.
1: Jam 10
0: berarti pandang. Kita waktunya untuk sarapan.
1: Bukan, pamit Rizky, pamit.
0: Ya, pamit.
1: Terima kasih ya sahabat suara ya yang udah bersama-sama kita. Hatur dari nohon. Jam 7 sampai jam 10. Besok kita libur, ketemu lagi hari Senin ya.
0: Gimana sih? Butika ya. Nih, ada yang mau siaran hari Jumat. Besok kita English Day.
1: Wah, iya lagi.
0: Bisa request lagu-lagu West Song alias lagu barat. Kinos gina pamit, ketemu lagi besok. Thank you for today and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, hello. Farah sudah hadir kembali, sahabat suara. Kan lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
4: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
3: Aduh, aduh, aduh. Biar hari Kamisnya makin manis, sahabat suara ya. Kita bikin romantis dari Malik and Essential. Sudah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Sal Priadi dengan foto kita blur. Udah ready banget untuk nemenin kamu di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik ini ya kalau dari Jakarta Selatan. Sambil juga menikmati awal bulan ini yang udah mulai pusing-pusing karena gak bisa refreshing. Dompet kemarin baru tebel udah kembali tipis lagi, sahabat suara ya. Seperti biasalah in this economy ya. Jadi kita nikmati saja tentunya ditemani lagu-lagu enak. Dua lagu yang tadi saya spill akan dimainkan sebentar lagi abis Under and Backbone dulu. Sempurna untuk menyempurnakan kebersamaan kita ini ya. Let's go.

bersama Farah Fairuz di Suara That Was Your Vienuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti atau Juwita ya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Adakah yang throwback atau memorinya ke-recall gara-gara dengar lagu barusan? Pasti ada ya. Karena nih harusnya lagu di zaman-zaman sahabat suara muda. Kata yang dengar, aku muda kok, aku Gen Z. Cuman ya memang lagu barusan tuh cukup merecall memori saya ya. Dulu tuh kayak FTV-FTV gitu ya, waktu zaman-zaman kita masih sekolah sahabat suara. Biasanya soundtracknya pakai lagu barusan. Ah, luar biasa sekali. Memang Iswara tuh hadir untuk bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu gitu ya. Entah itu masa lalu yang bahagia atau justru sedih-sedih, kita akan temenin kamu terus. Makanya jangan kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Sambil lanjut lagi, sebentar lagi akan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Ini dimainkan habis Hi-Fi dulu ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu dari Hi-Fi, selain nemenin kamu di on air, sekarang juga lagi live TikTok sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen yeping-yeping atau update berita-berita secara aktual gitu ya, apa yang kamu tahu sekarang, kamu bisa langsung aja melipir ke isuara.network ya. Lanjut temenin siang kamu, ini dia Hi-Fi dengan Main.

That was Drew Radio. Radio sih sebenarnya. Bacanya gak usah sosok radio deh, Far. Orang liriknya juga bahasa Indonesia ya. Masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2, sahabat suara. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi pastiin kalau kamu lagi nyantai, kayak perlu teman gitu ya, secara real time bisa tiktokan. Ramai sekali juga yang bergabung di isuara.networks yang hari ini, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Ngomongin tentang radio, ada hal-hal yang bikin kami sebagai pelaku di industri radio dan juga mungkin pendengar setia radio senang gitu. Karena memang beberapa waktu terakhir radio itu kembali lagi bersinar gitu ya. Setelah kemarin kan pas era-era COVID ya, semuanya juga pasti struggling, sahabat suara. Kalau dari CNBC Indonesia, ini datanya bisa dilihat juga ya, sahabat suara, bahwa ternyata akses siaran radio di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 dan juga ke 2026. Memang gak terlalu signifikan, tapi adalah peningkatannya. Terutama nih buat generasi-generasi Z, sekarang udah banyak banget yang mulai mencintai radio, walaupun sebagian besar ngedengerin radio nggak di frekuensi, di online gitu ya, tapi tetap aja mereka coba untuk mencintai radio. Keren banget, makanya kami sahabat suara selalu hadir memainkan lagu-lagu enak. Terus juga kamu mau request lagu boleh, kirim salam boleh, curhat juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kamu diperbolehkan di sini. Makanya kamu jangan kemana-mana, dan sebentar lagi lagu-lagu enak juga akan dimainkan segera ya di 10 lagu keren. Salah satunya ada Juicy Lucy nih dengan Gurun Hujan ya, ngelanjutin siangnya kamu pasti ya, masih di Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Jebung dengan Jawab Aku, lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Pastiin kamu di sini aja. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung menuju ke isuara.network ya, kita ngobrol di sana. Mau request lagu, mau update-update apapun itu, bisa langsung ke sana. Sambil nemenin kamu lagi, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Ada Delantis, Lampu Merah, kurang lebih dimainkan semenit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah? Jadinya blunder nih.
5: Gitu.
3: Kenapa begitu?
5: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
5: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
3: Enggak ada ajanya.
5: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
3: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
5: yang dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
4: sekarang
3: kayak,
4: udah enggak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya?
4: Nggak sekolah bagaimana sih?
3: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
5: Kenapa yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
5: Madar tuh
3: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
5: Aduh.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai 60.000 per jam untuk kendaraan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Jering Rayi, kau adalah lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya. Mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rezeki-rezeki bisa mengalir dari keran

Suara bareng sama Farah Fairuz, itu dia Lingua dengan Jangan Kau Henti ya. Satu lagu rilisan tahun 96, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Gokil, berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya sahabat suara, pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita ya. Karena biasanya dari 20-an yang cheerful banget, 30-an yang udah mulai, aduh kalau duduk lama dikit pinggang sakit, kalau nonton lama dikit mata udah kunang-kunang. Ternyata memang itu lumrah terjadi sahabat suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu berusia 30, banyaklah mencari source gitu sebenarnya ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan. Ternyata memang di usia 30 seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya, misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Ini kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern sahabat suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama sahabat suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik, supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: bareng sama Farvirus di suara The Was Caleb J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung, terus juga buat Rizky anakku, semangat sekolahnya, dan buat sayangnya aku, semangat kerjanya. Oh, maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Priska, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak di suara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Kulit B, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi

0: aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga, hemat hingga Rp150.000, belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Gak sampai di situ, semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5 juta. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
7: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Di suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwarisi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat suara. Kita akan ngobrol banget sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsungnya kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Tadi saya sempat ngobrol juga sama suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, main di regular dari restoran ke restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe. Lagu-lagu apa sih yang kita saat itu kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita. Cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh, Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Indonesian Hits. Nah, itu gimana? Masa hadirnya apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Oke, dari Kevin ya.
2: Aku bilang
0: ya,
2: waktu itu pas kita ngobrolin. Jadi pas aku masuk tuh 2024. Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Buni, sama Kak Beno, sama Kak Alain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta sebelumnya vokalisnya ada 3 gitu. Habis itu aku harus menggantikan, replace apa, bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis. Kita mau ke arah mana nih gitu. Ternyata Kak Buni cerita bahwa Lala Huta udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis itu aku mikir, oke, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik di kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, terus aku bilang sama Kak Buni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project, dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa, kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa, diferensiasi juga Lala Huta di antara band-band di Indonesia gitu. Karena biasanya band Indonesia, maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu, abis itu lagu original kan. Udah, abis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah, abis itu kepikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik tapi tetap internasional tapi klasik. Abis itu muncullah kata-kata LSIH itu. Makanya Lala Huta Sings Indonesian Hits ya gitu. Ya udah.
0: Berarti itu dari 2024 udah dipikirin.
2: 2024.
0: Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle, udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
2: Ada yang dari 2024?
1: Ada, iya benar.
2: Itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar, kalau enggak salah Kak Buni itu ngasih shortlist kayak udah ada 6 sampai 7 lagu.
0: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Ini ada 6 7 lagu nih, lo pilih yang mana mau rekam duluan.
0: Yang gitu. Ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
2: Ya, lo pilih deh gitu. Terus habis itu sampai akhirnya karena orang mungkin, para pencipta lagu ini juga denger, oh, Lala Huta lagi mengerjakan proyek ini. Akhirnya ya udah, ada juga orang yang akhirnya datang, Lala Huta bawain dong gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa, pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Lala Huta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah ya, alhamdulillah.
0: Oh, jadi so far maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta, selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Buni juga kepikiran, ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe, terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Lala Huta aja gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi emang berasa banget ya. Saya nih sebagai yang sering nonton Lala Huta dulu, sahabat suara ya, zaman-zamannya beres-beres COVID, belum beres sih, kita masih kadang suka pakai masker juga.
1: Iya, benar.
0: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada aransemen atau ada alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda. Dan bener aja, waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Lala Huta bawain Dan Shilon Seven ya, gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, yang termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
1: Ini salah satu yang baru-baru.
0: Baru-baru
1: ketemu. Jujur, izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
2: Ini salah satu paling ngebut ya.
1: Ya ini ngebut, oh, ini ya? Cepet ya, karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu.
0: Okay.
1: Cuman kita kayak nahan-nahan sampai akhirnya cepet ya kemarin ya, seminggu dua minggu langsung di semester gitu.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Dan nah, rilis kita rilis umurnya dua minggu ada ya.
2: Dua minggu tuh.
1: Ya, dua minggu.
0: Masih hangat sekali.
1: Ya gitu, ya, kan? Ya ya ya.
2: Kalau anak bayi masih merah lah.
0: Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya, karena baru banget. Oke, okay. Nah kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang-sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi, pastikan lagu mana aja yang di recycle itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh, coba lo untuk setia. Mm-mm. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
1: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
0: animonya tuh
1: gede gitu. Gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin kayak lagu apa ya, banyak yang nggak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover dulu ada versi Rio Febrian.
0: Mm-hmm.
1: Ada kita ketemu beberapa orang yang nggak tahu ada versi lamanya.
0: Oh,
1: iya, jadi okay. Kita ngasih tahu ini ada loh versi yang versi
0: ini penyanyi sebelumnya gitu,
1: ya,
0: okay.
1: Gitu. Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngebangkitin lagi nostalgia, kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu Jadi sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan si

0: Masih bareng sama Farah di Suara dan siang ini masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Kurlap. Ya. Di baju 8.
0: 10 lebih enggak sih?
1: 7 plus
0: ada banyak ya lagu-lagu
2: Indonesia. 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada habis juga pernah, ya. Aduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua proyek itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak.
2: Ada yang
1: enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus tuh cuman karena waktu itu tribute
2: ya,
1: Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih? Album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk mengingat atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lala Huta yang udah nggak pernah keluar gitu, pengen deh ngerasain vibe Lala Huta lagi gitu ya. Mereka tinggal play this whole album, satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
0: Oke. Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu atau masih dalam perjalanan nih diberesin untuk si albumnya?
1: Masih kita kurang berapa, dua lagu ya?
2: Kurang
0: dua lagu.
2: Dua ya. Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album, udah bisa.
0: Oh, udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
0: yang akan dirilis.
2: Dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan, sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuknya volume 3.
0: Oh.
2: Ya, jadi ini kebetulan ini volume 2 kalau bicara mini album sama timeline-nya kita gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu atau semua so far so good aja? Dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lala Huta.
2: Semua so far so good ya.
1: So far so good.
2: Enggak ada kendala yang gimana sih? Sangat.
0: Oke.
2: Dan prosesnya menyenangkan banget. Menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya.
0: Serius?
2: Iya, selalu. Secara timeline tuh kenapa ya? Tahun lalu bulan puasa. Nah, itu yang bikin PR adalah kita jadinya enggak bisa ngambil shift-nya pagi.
0: Iya, karena kan
2: puasa,
0: ngantuk apa segala
2: macam. Iya. Jadi kita selalu rekamannya tuh malam sampai sahur. Sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu.
0: Okay.
2: Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Wah, ternyata pas bulan puasa lagi. Iya, makanya jadi tapi enggak apa-apa banget.
0: Oke, berarti kayak kebetulan lah ya kan bulan penuh berkah.
1: Betul.
0: Jadi kan biar diberkahi terus karya-karyanya,
2: amin,
0: ya kan.
2: Amin.
0: Tapi kalau dalam proses kreatifnya secara aransemen tuh gimana Lala Huta mempertimbangkan oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya.
0: Okay.
2: Nah itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
0: Oh, secara genre gitu ya.
2: Secara genre itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini, either orang akan menerarkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz. Meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah, yang bikin susah adalah kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus kita
0: versi Lala Hutanya ini nih.
2: Sehingga nanti orang pas dengerin sealbum iya enggak belanggu lontang gitu. Jadi secara running memang segini
0: masih,
2: musik yang mereka bawa.
0: Masih ada benang merahnya tuh
2: dari
0: sisi aransemen itunya.
2: Iya.
0: Tapi so far gimana, Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong ya kan, perbandingan dan lain sebagainya, itu gimana lo menanggulanginya?
1: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement gue tutup mata lah, mas. Gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lala Huta bunyinya seperti apa gitu. Cuman kalau dari sisi gue nya mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu. Gue banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vokal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuma either Barsena atau Kamga. Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu, yang kedua adalah boleh nggak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya, jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita nggak usah ganti. Udah gue minta bagerin dulu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
0: notasinya berubah
1: iya,
0: juga
1: kayak tuh. Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijagain sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lala Huta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak okay, udah langsung aja door gitu.
0: Berarti pakemnya di sisi itu ya. Okay. Nah, berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itukah atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya. Kalau menurut aku ya, enggak kebetulan.
0: Kalau menurut Kakak
2: Beno, Ben.
0: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
0: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita nggak boleh miss. Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu nggak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Makanya sebelum izin dari kadang-kadang kita pakai. Nah, tapi kita nggak harus ada surat menyurat, karena kita nggak tahu ke depan. Nah, untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
1: Dan karena kamu ini adalah lulusan hukum apa aja.
0: Disclaimer.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
0: Jadi masing-masing paham betul nih.
3: Kalau saya sering dihukum.
0: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Okay, berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
0: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga Sahabat Suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang.
2: Betul.
0: Oke, jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang tuh, ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gimana gitu. Yang perlu aku tekenin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok. Izinnya bisa dilakukan, izinnya bisa di semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Selama semua komunikasinya baik, kurasa sih aman-aman aja.
0: Itu basicnya komunikasi Sahabat Suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lala Huta. Jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Ya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

GX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga, hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris

0: PPTN. Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Balai by PTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. PTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara, dan siang ini juga masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Kevin tadi pamit dulu ya. Pamit. Jadi ini berdua sama Kak Budi dan Kak Beno.
1: Yes.
0: Kita sekarang mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya.
2: Langsung games ya.
1: Kenapa gue masuk
0: langsung? Asik-asik aja nih ya. Ini harusnya sih aman.
1: Aman,
0: jadi
1: aman,
0: ini
1: aman.
0: Adalah tebak lagu. Tapi aku akan membacakan bait demi baitnya. Enggak pakai nada gitu ya. Jadi katanya di sini sih suruh pakai puisi. Coba kita coba aja dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya sih bisa.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, lagu pertama. Enggak usah. Ini mah kalau pakai bait pakai puisi ketahuan juga. Ku katakan malam. Salah. Ku tanya malam. Dapatkah?
1: Peter Pan. Pup.
0: Ya, apa judulnya? Ayo.
2: Ada apa dengan
0: apa? Ya,
2: benar. Jago Beno.
0: The green one is win.
2: Aduh, bahasa Inggris.
1: Oh, the green one is win.
0: The green one is win. Oke, okay, next ya. Nextnya. Bila yang tertulis untukku.
2: Apa Samson.
0: Ya, judul ayo cepat ramu judulnya.
2: Kenangan terindah. Keren.
0: Ah, ini mah easy nih, produser gue kurang.
2: Aduh,
0: Lala Huta tuh lagu-lagu gini udah biasa,
2: aduh,
0: men.
2: Aduh, kita lama di kafe.
1: Ini lagu-lagu makanan
0: ini
1: kita.
0: Regular for life ini ya.
2: Iya.
1: Padahal yang sering nyanyi Boni, gue enggak tahu.
2: Tapi lu bagus juga kan. Boleh.
0: Oke, next ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangisi lagi.
1: Chris Patti.
0: Iya, judulnya.
1: Bila rasa bukan.
0: Ayo.
1: Berakhir semua.

0: kata nih, tiga kata.
1: Tapi
2: bukan aku. Tapi bukan aku.
3: Padahal
2: but not me.
0: Not me. Oke.
1: It's not me.
0: Last not least nih ya.
2: Aduh lagi lah, kurang banyak.
0: Iya nih, produser gue gimana?
2: Gampang
0: nih,
2: banget.
0: Terlalu cerek, men.
2: Lanjut.
0: Terkubur. Dalam kesedihan. Sepanjang waktu haruskah?
2: Wah.
0: Kurelakan hidupku.
1: Haruskah ku?
0: Hanya demi cinta yang mungkin bisa.
1: Yang mungkin bisa membunuh.
0: Membunuhku, hentikan denyut.
1: Hentikan denyut.
0: Nadi jantungku tanpa. Kau tahu.
2: Ada Ben.
0: Yes.
2: Ada Ben.
0: Oh, keren banget. Tiga kata.
1: Sultanan ini dini.
2: Haruskah ku mati karenamu?
0: Ini sih. Ini sih nggak perlu diragukan lagi ya. Ini udah benar semua dan kurang. Coba lagi, kita minta lagi kali ya.
2: Boleh.
0: Masih bareng sama Lala Huta, sahabat suara.
2: Emang
0: jangan
2: ada yang lambat ya. Pasti cepat semua dong kalau
0: pasti ya,
2: kalau posisi
0: ya.
2: Pasti cepat semua ya.
0: Abis ini masih bakal ngobrol bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Sambil mungkin nih nanti produsernya saya mau ngirimin lagi
2: game
0: yang
2: lagi
0: lebih susah kali.
4: Memainkan musik pilihan suara warga Indonesia.
5: Aku memang terlanjur mencintaimu. Tak pernah ku sesali.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin nih suara ada Farah dan Lala Huta. Berima loh, Iswara, Farah, Lala Huta, Gok.
2: Iya,
1: kayaknya kayak pertemuan kita main to be deh.
2: Iya. Mantep nih, seharusnya.
1: Barusan nih, saya ngelihat WhatsApp sahabat suara. Produser saya ngirimin lagi games. Gara-gara tadi kita nagih nih ternyata ya, kurang challenging. Nah, coba nih ya. Ada tiga lagu aja, gak apa-apa nih. Oke. Ya, kita lanjut games ya. Tiba-tiba lanjut games, gak tahu dekat 4 ya, gak apa-apa. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlali saat?
2: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah
3: nangis saat kau ada masalah? Apa aku
1: sana? Oh iya, itu kali ya?
2: Iya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: ST12 ya?
3: Bukan. Sorry.
2: Kangen Ben.
3: No, Beno. Aku masuk.
2: Yeah, Dori.
3: Sorry, ini adalah Lobo.
1: Yes, Lobo.
3: Judulnya.
1: Detail satu kata.
3: Aduh, apa judulnya sih?
2: Gila lagunya.
1: Ini judulnya tuh ada di salah satu liriknya. Apa aku tak mengimbangimu? Sayang.
2: Aduh.
1: Kau menilaiku.
2: Salah.
1: Iya benar.
3: Oh, judulnya salah.
2: Salah. Lobo salah.
3: Lobo.
2: Gue inget ini Lobo.
1: Oke, tapi masih mudah saja ya.
2: Produsernya nih. Gue langsung jawab tadi kan. Udah.
1: Produsernya lagi dengerin juga nih ya.
2: Oh gitu.
1: Makanya dia mantau ya. Oke, next. Bila aku dapat bintang yang berpijar mentari. Yang tenang bersamaku di sini.
2: Anima. Bukan.
1: Ku dapat tertawa. Menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Gila ini udah harusnya bisa tahu. Ini nama bandnya dua kata.
2: Aduh, dua kata lagi.
3: Ini body band ya?
2: Bukan ya?
3: Bukan.
2: Body band kan?
1: Bukan.
2: Bukan ini. Ini kayak band lama
1: The
2: tapi.
1: Chlorophyll. Apa?
2: Chlorophyll nih.
1: Chlorophyll apa? Hijau daun.
3: Oh, astaga. Soalnya ada band juga namanya Chlorophyll.
1: Bener. Hijau daun.
3: Oh, ini hijau daun ya.
1: Hijau daun.
2: Gila Chlorophyll
3: band. Ya ampun.
1: Judulnya apa? Coba judulnya dong.
2: Gua juga kalau rana-rana ini mati.
1: Satu kata.
3: Ini nyanyi sama Luna Maya.
1: Bener banget.
3: Ini apa sih judulnya? Kenapa gue blanknya?
2: Boni tahu.
1: Akhirnya produser saya menemukan lagu yang
3: tapi gue nyebut Luna Mayanya bener.
2: Boni tahu nih
3: judulnya ya.
2: Kalau begini Boni tahu nih.
3: Aduh, blank deh.
1: Judulnya Suara.
2: Suara, dengarkanlah aku.
1: Boleh nih, produser saya boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Oke, last.
2: Sini.
1: Oke, next. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Aduh, ayo dong guys. Kurang nih. Aduh, gimana
3: ini udah mulai susah
1: udah
3: nih,
1: mulai susah nih ya.
3: Ini udah mulai random jauh
1: boleh lah
3: gitu
1: ini
3: ya.
1: Produser kita nih ya.
2: Iya.
1: Ini nyerah. Zivilia.
3: Astaga, Aisy Teru.
1: Udah ada AAA-nya.
2: Aisy Teru.
1: Oke, makasih Buluk ya tambahan gamesnya.
2: Terima kasih.
3: Cukup ya, memenangkan posisi kalian ya. Berarti produsernya emang gak bisa diremehkan ya. Gak suka terima tantangan itu ya.
1: Gak bisa diremehin nih. Langsung dia muncul lagi nih.
3: Terima kasih Buluk.
1: Anyway, Lala Huta, panggungan terdekat bisa dinikmati di mana atau upcoming project bisa di sounding ke sahabat suara?
3: Ya. Panggung terdekat kita akan bikin showcase 11 September.
1: Oke,
3: 11 September di Castle Paddle Menteng.
1: Mm-hmm.
3: 11 September, lanjutnya di 12 September di Serhaya Halls Bandung.
1: Oke, itu berbayar kah atau seperti apa?
3: Berbayar dan sangat murah karena harga tiketnya cuma Rp50.000.
1: Oh,
3: dan
1: dapat
3: souvenir dapet khusus souvenir. Yang kamu enggak akan tebak barang.
1: Ih,
3: itu.
1: Mantep banget.
2: Souvenir ini enggak ada.
1: Merch dari Lala Huta.
3: Ini adalah dari produk
1: tempatnya, lokasi.
3: Yes.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya bekerja sama dengan venue.
2: Bekerja sama dengan venue.
3: Dan okay. Dan ini mungkin kita band pertama di Indonesia
2: di
3: yang
2: di dunia mungkin, Bon.
3: Oh iya, di dunia.
2: Di dunia mungkin.
3: Yang ngasih ini. Yang ngasih produk ini. Kalau kamu datang nanti
1: ya?
3: Di tanggal 11 September atau 12 September nanti di Bandung, 11 September di Castle Paddle.
2: Enggak akan ngira deh lu.
3: Kamu enggak akan ngira, "Hah?
2: Sumpah nih kayak gini. Ini beneran nih gitu."
3: Ini beneran.
1: Oke. Cara ini maksudnya tinggal datang aja nanti di sana atau gimana?
3: Yes. on the spot kita jual tiket juga.
1: Okay.
3: Kalau mau beli linknya ada di ini kita, di medsos kita. Semua di medsos kita ada. Silakan diklik di bio-nya.
1: Okay.
3: Nanti ada pembeliannya dan hanya 50.000. Bonus produk ini yang kamu akan juga.
2: Ini enggak akan sumpah. Oh, tapi iya, kamu enggak akan.
1: Ini udah ada sumpah yang
3: benar. Mau nebak enggak? Kira-kira kali aja ternyata kamu benar. Dua produk deh, boleh deh.
1: Mok.
3: Enggak, itu terlalu umum. Ini enggak akan ketebak.
2: Sebutin
3: satu barang yang kira-kira
2: ini enggak mungkin nih ada di konser.
1: Sama band enggak ada
2: korelasinya. Enggak ada banget.
1: Enggak ada. Sikat gigi.
2: Enggak. Masih ada hubungan.
3: Boleh. Tapi kita enggak boleh ngasih tahu karena ini biar menjadi element of surprise-nya buat orang
2: yang pasti. Begitu pulang kalian berat. Benda ini berat. Benda ini berat.
1: Wah, penasaran seperti apa?
2: Yes. Ya kan harus, berat.
1: Datang ya, berat.
3: Harus datang karena tiketnya sangat murah, 50.000.
2: Boni
3: Jakarta 50.000.
2: Jago dia, Boni.
1: Oh, ini gimmicknya dari Kak Boni.
2: Boni ide gini emang dia di luar dugaan.
3: Dia di luar. Kadang-kadang juga mikir, kenapa ya harus mikir gitu ya? Sebenarnya enggak perlu segitunya amat sih,
1: cuma apa-apa.
3: Biar memorable.
2: Tapi memorable. Ini kalau sempat lu dateng ya dan lu akan jadi 100 sampai 150 orang yang menikmati ini dan ini enggak akan terulang lagi di konser manapun. Gua rasa enggak ada.
3: Untuk orang yang membayar 50.000 dapat live music dan dapat barang ini, mereka
2: ini
3: kayak
2: gila. Wow, gua beli 3 deh.
3: Gitu. Gua mau beli 3 tiket deh kalau gitu.
2: Iya.
1: Yes.
2: Dan berat.
1: Dan berat. Itu clue-nya ya.
2: Dan berat.
1: Nanti di Bandung juga sama.
3: Sama.
1: Okay. Jadi showcase ini nanti bisa bawa pulang si berat-berat ini.
3: Yes. Barang berat ini.
1: Okay. Sekali lagi bisa diakses nanti langsung aja ke sosial media Lala Huta ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Okay. Nah, upcoming project tadi sempat disounding bulan depan mau ada rilisan lagi?
3: Kita ada rilisan bersama salah satu DJ di Indonesia terkenal.
1: Okay.
3: Kita kan masih cover, wilayah masih cover memang lagunya. Mungkin kita rilis di awal bulan depan.
1: Oke, gitu. Di Oktober kurang lebih ya. Betul.
3: Video klip udah selesai, master udah selesai, kita udah tinggal rilis untuk teman-teman.
1: Oh, full package, ditungguin aja berarti sahabat suara ya. Karya terbaru dari Lala Huta dan selama menunggu bisa dinikmati karya-karya yang sudah dirilis pastinya ya. Salah satunya nih lagu dari yang sebelumnya dibawain sama Mimika dia berarti kan ya. Cobalah untuk setia tapi ini versi Lala Huta. Jadi buat kamu yang kangen nonton Lala Huta kan belum lagi nih sama kayak aku belum nonton lagi nih Lala Huta gitu kan. Kalau misalkan melipir-melipir nongkrong-nongkrong, kita nikmatin aja karya-karya yang sudah bisa diakses di DSP. Kalau di YouTube kayak video lirik dan segala macam bisa diakses ya.
2: Bisa akun Lala Huta.
1: Oke, di akun Lala Huta. Kalau gitu terima kasih Kakak.
3: Terima kasih banyak.
1: Sampai ketemu lagi. Nanti kalau yes of course albumnya udah rampung main lagi kesini ya.
3: Boleh.
1: Ya sahabat suara biar makin afdol kita dengerin nih versi Lala Huta yang cobalah untuk setia. Enjoy!

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Morning's Food.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Karhutla di Gunung Butak sebabkan jalur pendakian 3 gunung lainnya ditutup. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan petak 100 pos 3 Gunung Butak hingga membuat 284 pendaki yang berada di 3 gunung, yakni Gunung Butak, Gunung Bokong, dan Gunung Panderman harus dievakuasi. Titik api pertama kali terlihat di kawasan Lembah Banteng pada Selasa siang 1 September, kemudian merembet ke petak 100 pos 3 akibat hembusan angin dan kondisi lahan yang kering. Untuk menjaga keselamatan para pendaki, pengelola bersama Perhutani menutup sementara jalur pendakian di ketiga gunung tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Sementara itu, luas hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dan api dilaporkan berhasil dipadamkan pada Selasa sore.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
3: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
6: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
5: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

Musim kemarau di Jawa Timur sebabkan kekeringan melanda 24 kabupaten dan kota. Seluruh wilayah Jawa Timur diperkirakan masih mengalami puncak musim kemarau pada September 2026 dengan potensi hujan yang sangat minim. Kepala BMKG Juanda, Bapak Taufik Hermawan, menyebut curah hujan di Jawa Timur masih sangat rendah. Meski hujan lokal

Penyaluran bantuan pangan nasional capai 235 ribu ton dan targetkan rampung akhir September. Penyaluran bantuan pangan nasional untuk periode Juli hingga September 2026 telah mencapai 235.770 ton dari total target 997.332 ton. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan atau PBP. Sementara itu di Jawa Timur penyaluran bantuan pangan telah mencapai 41.931 ton atau sekitar 24,56% dari target 170.000 ton. Dengan jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta orang atau menjadi yang terbesar kedua setelah Jawa Barat. Perumbulok sendiri menargetkan seluruh penyaluran bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026 ini dapat rampung pada 30 September 2026.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Kreativitas fashion Gen Z ramaikan sudut kota Surabaya. Gaya fashion anak muda di Surabaya kini semakin beragam dan kreatif. Generasi Z atau yang lebih dikenal sebagai Gen Z memanfaatkan berbagai sudut kota mulai dari kawasan Kota Lama, Jalan Tunjungan hingga Surabaya Barat sebagai tempat untuk menampilkan gaya berpakaian sekaligus membuat konten fashion dan foto OOTD. Perkembangan media sosial turut mendorong tren ini karena anak muda kini tidak harus mengenakan pakaian bermerek atau mahal untuk tampil stylish. Berbagai tempat seperti trotoar, kafe, hingga bangunan bersejarah dapat dimanfaatkan sebagai latar untuk menunjukkan gaya sekaligus kreativitas mereka. Wah, ternyata sudut-sudut kota juga bisa jadi panggung fashion ya, sahabat suara. Menurut kalian nih, tempat mana di Surabaya yang paling cocok dijadikan lokasi untuk menunjukkan gaya fashion kalian?

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Lando Norris dirikan tim balap LN4 Fusion, mulai berkompetisi pada 2027. Juara dunia Formula One, Lando Norris resmi mendirikan tim balap junior bernama LN4 Fusion yang akan mulai berkompetisi pada 2027. Tim ini akan membidik sejumlah ajang balap junior mulai dari Formula 4 Italia, Formula Regional Eropa hingga Formula 3 serta berencana memperluas kiprahnya ke Formula 2. Melalui LN4 Fusion, Norris ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi pembalap muda untuk berkembang dan melanjutkan karir hingga ke Formula 1. Selain membentuk tim, Norris juga meluncurkan program LN4 Legacy yang memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan, hingga bimbingan karir bagi talenta muda yang memiliki potensi tetapi terkendala biaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Norris untuk ikut mencetak generasi baru pembalap di dunia motorsport. Wah, keren banget ya sahabat suara. Padahal Norris juga lagi hektik di balapan musim ini loh, tapi dirinya masih menyempatkan untuk mendirikan tim balap. Menurut kalian nih sahabat suara, apakah kehadiran Lando Norris di balik tim junior ini bisa melahirkan pembalap baru yang nantinya mampu bersaing di Formula 1?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Ariana Grande alami cedera di konser penutup Eternal Sunshine Tour di London. Ariana Grande membuat penggemarnya khawatir setelah terlihat berjalan pincang saat tampil dalam rangkaian konser penutup Eternal Sunshine Tour di London. Penyanyi berusia 33 tahun itu kemudian menjelaskan melalui media sosial bahwa dirinya mengalami luka yang cukup dalam pada bagian kaki dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Karena kondisi tersebut, Ariana harus mengganti sepatu hak tinggi yang biasa dikenakannya saat tampil dengan alas kaki yang lebih nyaman. Meski mengalami cedera, Ariana memastikan pertunjukan tetap berjalan dengan baik dan memastikan kondisinya akan baik-baik saja. Ia juga meminta para penggemar untuk tidak terlalu khawatir dan tetap menantikan penampilannya di atas panggung. Sahabat Suara, kalau kalian berada di posisi Ariana Grande nih, apakah akan tetap melanjutkan konser meski sedang mengalami cedera?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Bos Aprilia Racing puji Marc Marquez di tengah persaingan MotoGP 2026. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 semakin menarik setelah Marc Marquez menjadi salah satu ancaman utama bagi Aprilia Racing. Meski begitu, bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, justru melihat Marquez sebagai sosok yang bisa menjadi contoh bagi timnya. Menurut Rivola, kekuatan Marquez bukan hanya terletak pada kecepatannya, tetapi juga kemampuannya membaca situasi balapan dan menentukan kapan harus mengambil resiko. Kemampuan tersebut membuat Marquez tetap mampu mengamankan poin ketika kondisi balapan tidak sepenuhnya menguntungkan. Rivola pun menilai persaingan dengan Ducati Lenovo Team menjadi tantangan besar sekaligus kesempatan bagi Aprilia Racing untuk terus berkembang hingga akhir musim. Sahabat Suara, menurut kalian nih, apa yang lebih penting bagi seorang pembalap untuk memenangkan kejuaraan? Kecepatan atau kemampuan membaca situasi balapan?

0: 99.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Devi siaran nemenin lo yang lagi di perjalanan pulang dari kerjaan, dari nongkrong, atau mungkin udah sampai rumah. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya. Oke, ini masih ngomongin soal orang yang sudah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan gue tadi baca jawaban kalian tuh ya, gue makin baca jawaban lo pada, dan gue tuh makin sadar kekanak-kanakan secara emosional tuh sebenarnya bukan soal suka main game atau memenuhi inner child mereka, tapi apa ya, bukan soal suka anime, bukan soal masih suka koleksi action figure, you name it gitu, tapi itu semua gak ada hubungannya sama kedewasaan emosional lo. Yang lebih kelihatan justru gimana caranya lo ngadepin emosi. Misalnya nih ya, lo dikritik sedikit sama orang gitu ya, langsung defensif. Ada masalah langsung lah, orang gue gini, gue gak kayak gitu kok, langsung nyalain orang lain. Dia kali ini lah loh. Lagi marah tapi langsung meledak ya, kecewa langsung ghosting. Salah tapi gengsi minta maaf. Atau ketika ada sesuatu yang lo gak pengen gitu ya, lo berharap semua orang harus nyesuaiin diri sama lo, itu gak bisa men. Nah menurut gue ini menarik, karena semakin dewasa harusnya tuh kita bukan semakin jarang punya emosi, tapi semakin bisa ngelola emosi kita sendiri. Jadi itu pertanyaannya malam ini, bukan lo masih kekanak-kanakan atau enggak, tapi seberapa dewasa sih cara lo ngadepin perasaan lo sendiri.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Biril Rasa Navi nemenin lo sampai jam 11 malam tentunya. Let's go. Kalau tadi, bentar, gini. Gue sekarang udah on di live TikTok iswara.network. Hai untuk teman-teman sahabat suara yang lagi nonton di live TikTok. Salam kenal, gue Biril. Topik malam ini agak bikin marah-marah menurut gue, karena pertanyaannya adalah apa sih tanda-tanda orang yang udah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan? Nah, tadi tuh banyak yang jawab. Ada yang pacarnya kalau lagi marah tuh silent treatment, jadi menurut dia tuh kekanak-kanakan. Ada juga yang kalau marah dikit sama teman atau marah dikit sama pasangan atau marah dikit sama siapapun, Instagramnya diblok. Nah. Abis itu baik kan di unblock lagi. Nah, maksud gue, ya ampun, gue sempat pakai IG aja lah sekalian gitu loh. Nah, tadi udah masuk ke general ya. Tapi gue pengen baca-bacain dulu siapa-siapa dulu di TikTok. Ada Gaps, ada Asikin aja, ada Widi, ada Dari yang sudah join topik di WhatsApp. Ntar gue baca, ntar gue puter voice note lo ya. Tapi kalau sahabat suara pengen malas ngetik di WhatsApp, mau kirim voice note aja, monggo, nanti gue puterin on air. Nih, sekarang gue masuk ke sisi relationship. Karena kayaknya emotional maturity itu paling gampang kelihatan pas pacaran, iya gak? Iya. Aldo bilang, menurut gue childish itu kalau pasangan lagi marah, bukannya ditanya baik-baik, tapi malah sengaja bikin cemburu. Wah, iya nih. Gue bikin dia cemburu biar dia tahu rasanya. Gitu cara lo, ha? Gitu cara. Itu bukan eksperimen, itu hubungan, guys. Nah, kita bacain lagi, ada dari Caca from Bogor. Gua punya cowok.

silakan jawab di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Tompi dulu sahabat suara. This is waktu takkan mampu nemenin lo sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

jam, yaitu jam 9 ini, lo boleh titip salam atau pengen update-update traffic info atau kasih tahu posisi lo sekarang lagi di mana. Dan gue sekarang juga lagi live di TikTok iswara.network. Buat lo yang pengen melihat atau nonton radio, langsung aja mampir ke iswara.network ya. Kalau mau WhatsApp boleh 0816 114 1014.

0: right, mate? I'm from United States of America. Mulai aneh. Oke. Ini adalah sesi curhat di mana gue pengen ngajakin lo yang mungkin punya keluh kesah sama orang yang wujudnya dewasa tapi secara emosional masih bocil, telek bocil. Mungkin punya, pasti punya lah. Gue tuh udah gedek banget sama dia. Oke. Ini dia ya, ada cerita juga nih. Gue ada cerita juga nih. Gue punya partner usaha gitu. Dia gue ajak karena sempet cerita kalau dia lagi susah ekonominya. Ya udah gue ajak lah di usaha gue. Terus suatu hari dia gak bisa datang kerja. Terus minta izin lah. Gue izinin dan gue emang gak masalah sama sekali kalau dia minta izin. Paginya dia minta izin, malamnya gue ada buat story di WA gitu. Gak ada nyindir siapa-siapa, sumpah. Gue post karena gue suka kata-katanya. Tahu-tahu dia merasa gue sindir dia. Sampai buat status nyumpah-nyumpahin gue. Buset. Sampai ngadu domba gue ke semua orang. Akhirnya gue berhentiin dia lah. Karena udah gak sehat kan hubungannya. Tahu-tahu dia buka usaha yang sama kayak gue. Ya begitulah kehidupan ya guys. Dan by the way, dia 10 tahun lebih tua dari gue. Hanya dengan lo bercerita kayak gitu ya, gue diketan kesel tau gak? Kayak yang pertama lu GR, yang kedua tuh kayak apa ya, ini tuh gak bisa dijelasin pakai kalimat tau guys. Maksud gue, ini kan misalkan lu disindir orang, gak? Misalkan teman lu bikin status quotes gitu, terus lu merasa tersindir, terus habis itu lu meledak. Berarti kan ada yang salah dari dia dong. Yang gak sehat bukan, ya hubungannya udah jelas gak sehat. Dan dia juga gak sehat menurut gue. Kayak, wow kok segininya bro, terlalu marah mas, terlalu meledak mas, gitu loh. Mana lebih tua lagi. Nah ini contoh bentuknya dewasa, bentuknya tua, tapi secara emosional masih gak bisa. Orang nyebutnya apa ya, emotional intelligence-nya tuh nol, telak nol ya, kayak gitulah. Cukup kali ya, makasih ya ceritanya. Ya kasih kalimat dong buat dia. 0813 sekian. Ada satu voice note yang akan gue putarkan dari Are You Ready? Because we are ready now.
1: Hi bestie, medsos gue yang baiknya pakai banget itu. Gue mau live update dikit.
0: Boleh Dar.
1: Hari ini gue capek banget, gila.
0: Apa tuh Dar?
1: Kerjaan gue lagi numpuk-numpuknya. Deadline gue ada yang dimajuin dan lain-lain. Gue jadiin topik ya.
0: Boleh, cerita lah.
1: Menurut gue topik lo ini cukup menarik. Karena ini ngomongin tentang gimana, seberapa dewasa gue ngadepin perasaan gue kan. Nah, sedikit cerita. Sebelum gue konsultasi ke psikiater, gue adalah seseorang yang emosinya menggebu-gebu,
0: yes.
1: Yang apa-apa tuh harus mas marah-marahnya. Yang kalau ngeliat sesuatu yang gak nyaman tuh, kesabaran gue setipis tisu. Gue akuin tuh.
0: Tisu di belah 7 lagi.
1: Okay. Dan sekarang, sedewasa apa gue menghadapi perasaan gue adalah, pertama, ada step by stepnya nih. Pertama, gue cari tempat yang aman dulu. Gue diem, gue cerna dulu nih apa yang gue rasain hari ini. Terus yang kedua, gue berusaha untuk tulis dulu apa yang mau gue ceritain ke
0: gue,
1: cowok gue sama lu.
0: Oh iya bener.
1: Terus yang ketiga, gue bercerita panjang lebar. Entah itu. Dan rutenya gini, rutenya tuh gue cerita dulu ke cowok gue, baru gue cerita ke lo gitu. Terus baru abis itu gue bikin podcast yang mengutarakan apa yang tadi gue ceritain dan apa POV gue dari kejadian yang gue rasakan gitu. Jadi setelah gue melakukan semua
0: itu.
1: Step by step itu, itu tuh rasanya lega banget. Atau kadang-kadang kalau misalkan gue lagi gak bisa cerita dulu nih ke lu pada, ya gue berusaha untuk coba diem, nangis sebentar, dan yaudah rasain dulu sendiri, validasiin perasaan lu sendiri, baru gue cerita gitu. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih. Tapi ini menarik karena menurut gue apa yang lo lakuin itu bener tau Dar. Banyak orang yang memang di luar sana agak sulit untuk mengatur emosinya.
2: Betul.
0: Ya, ada beberapa orang dan gue kenal juga, ya banyak juga. Cuma kalau aduh gimana ngomong ya? Kayak dari deh, dia tuh tahu apa yang harus dilakuin gitu. Jadi tidak membawa bad vibes ke orang lain, dan itu adalah misi yang harus lo lakukan untuk lo yang agak sulit nih mengatur emosi lo, karena mungkin gak setiap orang mau dan bisa menerima mood lo saat itu. Lo bayangin misalkan siapa ya? Misalkan si B gitu. Si B lagi adem ayem, lagi moodnya lagi bagus, dan dia nge-build itu dari pagi sampai kantor ada orang yang lagi marah-marah terus bawa bad vibes, jadinya si B ini yang tadinya bahagia jadi kayak apaan sih nih orang. Nah, kalau di momen kayak gitu lakukanlah hal yang sama kayak dari. Kalau misalnya emang agak sulit, it's really okay. Ini gue berharap gue ingin menormalisasi untuk lo yang memang sedang tidak mengalami momen yang stabil. Tidak apa-apa untuk ke profesional. Gak usah takut, gak usah malu gitu loh. Bahkan yang gak ada masalah pun, maksudnya yang tidak terdiagnose pun boleh banget gitu. Karena itu gimana caranya lo menyelamatkan diri lo sendiri sebelum lo menjadi gitu dah pokoknya. Ini malah tebak-tebakan tato di TikTok. Thank you dari ceritanya. Gue akan lanjut setelah ini, sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: masih kekanak-kanakan secara emosional, dikit-dikit ngambek. Ini bukan tentang masih koleksi action figure atau kayak masih main game mulu, enggak ya, bukan kekanak-kanakan situ ya, tapi lebih kayak sifatnya tuh apaan sih lu? Gitu. Dari 0823 sekian. Weka, gue juga ada cerita ber, kata gitu di WhatsApp. Pertama kali gue diangkat jadi pokoknya dia ngasih intro dulu. Intro gini, gue seneng banget hari ini karena orang yang rese di kantor gue resign. Terus dia cerita, pertama kali gue diangkat jadi leader di posisi umur gue yang paling muda dari semua tim gue. Congrats by the way. Dan tiap gue kasih arahan, gak pernah mau ngikutin ber. Akhirnya dikumpulin lah sama senior manager kita. Pas diajak discuss, jawabannya, kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita. Dan kita ngerasa setara aja, bukan ngerasa dia jadi leader. What? Udah tua kagak bisa kerja profesional nih, kata dia. Tapi gue setuju sama kalimat terakhir lo, udah tua kagak bisa kerja profesional. Maksud gue, ini kan di kantor, ya kita ngomongin birokrasi dong. Once dia atasan lo, nah ini nih, ini jadi pertanyaan baru nih. Kalau suatu saat lo punya atasan yang ternyata lebih muda dari lo, ya lo mau gak mau, nurut lah. Kan di atasan lo, birokratically. Bukan masalah. Ini alasannya blown sih menurut gue jawabannya. Kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita lah. Ya, aneh. Nah itu tuh, orang yang gak bisa mengalahkan egonya mereka. Jadi kayak, ya gue lebih tua dari dia, gue gak mau nurut-nurut amat. Gimana sih maksudnya? sabar dong. Lady sabar. Dia marah-marah ya. Kocak dah. Sumpah ya, ih gue penasaran. Apa, tuanya sih gimana sih? Kasih tau gue dong. Masih ada, bisa sih aku putar. Ini ada voice note masuk. Kok firasat gue gak enak ya? Coba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 is Suara Jakarta in here. Ehsan Alfatoni aka Bolu, botak lucu in the sky. Ber,
0: botak lumer lu mah.
1: Dulu radio mobil gue. Ber, jadi kan lu tahu kan gue kerjanya di perusahaan Jepang ya.
0: Iya, yeah.
1: Baru aja tadi siang tuh ada karyawan yang langsung dari Jepang kan.
0: Iya.
1: Tapi dia masih muda, Ber. Umurnya 23. Aduh, gua enggak bisa spill namanya ya. Soalnya dimarahin ntar kalau
0: cewek lagi aja nih pas ini. Masuk cepat.
1: Ketahuan. Ya pokoknya dia lucu deh. Dia rambutnya poni gitu. Poni. Gua baru kenal dia pagi.
0: Rambutnya poni doang tapi belakangnya botak kan. Kayak itu yang di udahlah.
1: Ji, terus sore-sore tadi tuh sebelum pulang, pas di lorong itu ngobrol lah kita, terus dia tuh sambil ngibas-ngibas rambut gitu. Terus kan gue nanya kan, kenapa sih rambut kamu kibas-kibas mulu? Iya, soalnya harum. Terus dia tuh ngasih sejukut
0: jukut sayur kering, jukut sejukut
1: rambutnya buat gue suruh cium. Anjir, wangi banget rambutnya. By the way, itu di TikTok, salam buat
0: Sursi.
1: Siapa tuh namanya?
0: Siapa?
1: Gatemelia. Nama kamu kayak Hotel Melia. Kasih kamu bintang 5.
0: Yo!
1: Aku punya satu lagu buat kamu, Asmara Ardito Pramono. Boleh dong puterin buat Gatemelia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: wow, wow, wow. Vladimir yang lagi berulang tahun, requestnya ini sahabat suara Virgon. Saat kau telah mengerti, sedih jujur ya. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mari kita, 10 lagi, jam 11 malam. Mari kita dengarkan curhatan-curhatan soal beliau-beliau ini yang sudah masuk, yang mengeluhkan soal kerabat atau teman atau pasangan yang wujudnya tuh udah dewasa, udah toku nih, tapi masih kekanak-kanakan. Lah masuk aja kita ke BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Sama Beril.
3: Beril, bukain dong.

ini adalah satu sifat yang bisa dibilang masih kekanak-kanakan. Yoga cerita, cewek gue tuh maunya gue tuh peka terus, padahal dia tidak bisa melakukan sebaliknya. Oh, ini perlu dua sisi sih sementara. Tapi kalau lo menuntut orang lain untuk peka, agak mirip sama yang gue bilang di awal, lo tuh gak bisa menuntut orang sesuai yang lo mau. Gak bisa nuntut orang sesuai sama seperti lo, beda. Beda orang. Karena ini penting banget, pasangan itu bukan cenayang, sahabat suara. Kalau lo butuh sesuatu, ngomong. Apalagi yang umur pernikahannya udah lama tuh. Kalau misalnya masih peka-pekan, ya boleh lah sekali dua kali kita berharap pasangan kita peka. Karena itu merupakan sebuah bumbu dalam sebuah hubungan gitu. Bumbu in a good way ya. Tapi kalau setiap apa-apa butuhnya dipekain, buseng, gak tau gue pacar lo ini, pasangan lo cenayang apa gimana sih? Kita bacain lagi. Beril Ocai di sini. Udah lama gak nongol nih, lagi di fase bingung kemarin-kemarin kehilangan pegangan. Waduh, berat ya. Yuk topik yuk, ada Ber, teman kerja gue. Apa-apa harus diingetin dan ngertiin. Padahal umurnya jelita, jelang 50 tahun. Wah. Gue udah urusin apa aja kerjaannya biar kerjaannya rapi. Gak buru-buru Ber, gitu mulu. Sampai kadang ngakak sendiri sama kelakuan randomnya. Ngeyel deh. Betul, kasih selamat ya Ber buat gue. Gue turun berat badan 10 kilo menuju 20 kilo. Wow, congrats. Hi, sombong bentar karena perjuangannya gak main-main. Terus mau curcol sedikit, tadi gue pingsan gara-gara anak kucil. What the? Gue setakut itu sama anak kucing. Oh iya iya, mau request lagu keliling katanya. Coba nanti aku cariin ya. Iya iya iya. Apalagi kalau udah di umur jelita. Tapi benar gak sih guys, makin tua tuh makin kayak anak-anak. Iya gak? Setuju gak sih? Kalau setuju apa enggak, kasih tau di TikTok ya. Gue lagi siaran di TikTok, oke? TikToknya iswara.network. Setuju gak sih, makin tua tuh makin kayak anak-anak? Sebelum kita bacain, kita masuk ke Itgitaf sama Hindia dulu yuk. Masih ada cahaya.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Woi, abis ini kita masuk ke jam terakhir battle siaran dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi, kalau lo pengen curhatin soal temen lo yang wujudnya masih wujudnya udah dewasa nih, udah toku, tapi sifatnya masih anak-anak gitu, ceritain ke gue. Kalau lo misalnya lo takut atau gak enak nama lo disebut, gue bisa gak sebutin nama lo. Tenang aja sahabat suara. Kita masuk ke request dari siapa tadi? Meli ya? Ada suara Sadikara dan Andien. Rindu. Kalau masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril, siaran dari jam 8 sampai jam 11. Nemenin lo lagi di mobil atau mungkin udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Ayo kita masuk, dive deep, dive more deep than before. Soal kerabat-kerabat lo mungkin yang udah dewasa tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Boleh ceritain ke gue di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Here we go, India. Semua lagu cinta terdengar

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nah, Suara Warga Indonesia berarti tugasku mendengar suara-suara dari kamu yang punya curhatan-curhatan mengenai teman-teman yang wujud tetoku udah bilang mereka, gue udah dewasa tapi taunya masih bocil. Ayo langsung aja BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: masuk ke cerita dari Uci. Kamu belakangnya ya, soalnya kamu panjang. Aku mesti bagi beberapa part. Melia, KBR punya nih gue teman kekanak-kanakan. Umurnya jauh di bawah gue. Dia kelahiran 99 atau 2000 gitu. Tapi udah kepilih jadi director of sales instant gitu. WKWK aduh ngakak deh. Sumpah ini gue bukan iri ya kak, karena kita beda divisi. Untuk seorang director itu mestinya mikirin manajerial dan strategis gitu. Lah ini enggak, cuma keluar-keluar. Ayo dong guys effortnya, kita masih ketinggalan jauh nih sama target. Lah strategi dari lu aja kagak ada, kata Milia gitu. Gue suka bingung sama, karena gue baru-baru ini merasakan, udah lumayan lama gitu. Gue pernah merasakan kerja sama orang yang kalau di grup dia nih headnya, tapi kalau misalkan di grup yang kerja tuh anak buahnya. Dia cuma kayak, tolong ya guys.
1: Apa tolong apa gila? Lu lah yang ngasih order.
0: Anak buah lu yang inisiatif. Bagus lo punya anak buah inisiatif. Tapi kalau misalkan lu nya nggak ngasih order, nggak lo nggak ngelit apa-apa ya. What's the point of you being called leader, bro? Nah, kalau ini baru umurnya mempengaruhi mental dia dalam bekerja. Gitu kira-kira. Ada cerita lagi nih. Bentar. Lo inget gak sih tadi gue sempat cerita? Punya partner usaha, tapi dia tuh ngerasa temennya ini nyindir dia, padahal enggak. Dia udah marah duluan, langsung ngeblok, langsung nyumpahin dan lain-lain lah gitu. Terus ceritanya berlanjut. Setelah dia berhenti, akhirnya dia resign ya, yang kepedean ini. Setelah dia berhenti, tiba-tiba Tuhan nunjukin semua kelakuan dia, termasuk semua orang tuh tahu kalau dia tuh emang gak dewasa, gak bisa ditegur. Aduh, batuk. Dan kalau dia ditegur bukan yang koreksi diri sendiri, malah yang negur dijadiin musuh. Gua pun pas kejadian gak habis pikir, sampai kehilangan kata-kata, karena dia bukan cuma berusaha adu domba gue sama orang lain, bahkan sampai mau adu domba gue sama keluarga gue. Separah itu, bro. Gue merasa kalau masalah ini gue ladenin, yang ada malah jadi ngungkit-ngungkit kebaikan gue ke dia. Jadinya dia benar-benar gue cut off dari hidup gue. Pesan gue buat dia, semoga lu gak dapat balasan dari kelakuan lu deh. Kasihan keluarga lu hidupnya jadi ikutan susah gara-gara lu jadi sampah keluarga tuh gak begini. Ih, kayaknya ada sesuatu deh di diri dia. Aku nyebut kamu G ya yang cerita. G, kayaknya ada sesuatu deh di hidup dia. Kok bisa sampai? Karena gue juga punya kenalan yang gue kenal dia dari belasan tahun lalu. Terus dia orangnya seru kok dulu, tapi sekarang tuh dia jadi gampang emosional. Dia itu jadi kayak baper, kayak sebenarnya masuk kita bukan ke dia, tapi dia kayak udahlah gue cukup tahu lah. Apaan anjir, emang gue ngomongin lu? Emang lu gak semua hidup ini tentang lu. Dan ternyata pas digali-gali ada sesuatu di dia. Dia merasa dia mengalami fase dimana orang tuh ngejekin dia apa segala macam, ditolak terus sama gebetan-gebetannya, gak pernah berhasil di kehidupan romansanya. Jadi dia ngefek ke personalnya dia, dan ternyata itu ngaruh. Dan gue yakin temen lo ini kayak ada sesuatu di diri dia, dan gue gak tahu apa. Ketempelan kali.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: segede kaki Bigfoot.
1: Make me proud, Bass Boy. Masih dengerin Beril siaran di 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Karena saya punya back sound-nya ya. Gara-gara lagu hip hop mulai so asik gue nih. Bacain lagi nih cerita-cerita orang-orang. Oh, ini dia nih. Uci, are you ready for this? Let's go.
2: Hai Beril, hai sahabat suara semuanya.
1: Ada cerita gong apa nih dari seseorang yang selalu kirim VN lebih dari 5 menit?
2: Kita kembali lagi di sesi curhat bersama Beril.
1: Alright.
2: Oke, okay. Jadi gue mau sedikit meluapkan undek-undek gue. Yang dimana gini, backgroundnya itu adalah, jadi gue di kantor itu punya grup lah ibaratnya. Isinya itu 5 orang cewek semua. Dan notabene-nya itu kita satu departemen lah gitu ya kan. Nah kemarin,
1: oke, dengar keywordnya ya, satu grup isinya cewek semua. Nah ini pasti ada nih.
2: Kan gue minggu kemarin itu gue sempat liburan kan ke Jogja bersama
1: cewek-cewek itu
2: 5 orang. Nah terus long story shortnya itu jadi gini, ada salah satu teman gue yang dia itu tipikalnya yang terima beres untuk liburan,
1: ya.
2: Gitu ya kan. Jadi sebelum
1: Princess
2: kita liburan, gue itu nyari-nyari referensi kita kesana mau ngapain aja, makan di mana, gitu ya kan, nginepnya di mana, gitu. Tapi dia itu kayaknya sih tipikal yang pengennya tuh liburan yang agak-agak hike gitu ya kan. Sedangkan kita itu terpentok sama budget kita, tabungan lah ibaratnya gitu. Jadi kita ya, tiap bulan tuh kita ada uang kas lah, nabung gitu ya kan. Nah gue menyesuaikan budget yang ada nih ya. Akhirnya gue milih homestay untuk kita nginap, karena kan cuman buat tidur aja gitu ya kan. Tidur,
1: betul,
2: naruh barang, bersih-bersih gitu. Dia itu pengennya ke tempat ABCD, pengen naik segala macem kayak G, VW klasik gitu-gitu,
1: wow,
2: ya kan.
1: Wow.
2: Nah akhirnya di hari pertama gue memutuskan untuk sewa tour guide open trip gitu di sana ya kan. Jadi kita cuma keliling-keliling ke daerah Gunung Kidul gitu. Nah pas malamnya kita sempet rundingan tuh kayak, kita mau kemana nih besoknya gitu ya kan.
1: Mau ke Chanel.
2: Nah si teman gue ini tuh selalu bilang terserah gitu kan. Jadi gue nanya, dia malah balik nanya gitu. Misalkan gue nanya sama lu nih Ber, besok enaknya kita kemana ya, liburan jalan-jalan kemana ya.
1: Terserah.
2: Dia balik nanya
1: sabep,
2: ya enaknya kemana gitu loh. Jadi kayak pertanyaan dijawab dengan pertanyaan kan, yeah, agak-agak kesel ya, yeah, udah mah capek gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita rencananya mau lihat sunrise, ceritanya nih mau sunrise. Nah gue juga udah calling-callingan tuh sama pihak agent travel yang kemarin gue inilah gitu ya kan.
1: Pakai kemarin.
2: Tapi karena kita capek, karena kita perjalanan dari Jakarta ke Jogja juga lumayan, terus kita nyampe Jogja langsung go gitu ya kan. Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunrise ya kan.
1: Aduh, atau sunlight. Nah, ya.
2: Jadi adalah kita memutuskan untuk ya adalah kita ke ini aja deh, ke keliling kota aja deh, keliling kota Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Ya kalau misalnya mau beli oleh-oleh sekalian gitu. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi
1: nah si temennya ini kenapa ini ya, temennya ini mau apa sih sebenarnya. Nah kita akan reveal gitu ya setelah beberapa yang mau lewat dulu sahabat suara. Tapi mungkin kalau misalnya lo pengen cerita soal temen lo yang nyebelin itu yang sifatnya masih kekanak-kanakan, monggo kirim aja ke nomornya Iswara di 0816 114 1014.

0: Tuan. Sebuah lagu dari Feast yang mengingatkan kita kalau kita semua akan kembali ke pangkuan Maha Kuasa. Dan nah gitulah, kita dengerin dulu lagu lagi curhatan dari sahabat suara. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: diva gitu ya. Ini sebenarnya temannya maunya apa sih? Karena mereka lagi liburan ke Jogja. Kita dengerin aja lah. Let's go.
1: Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunrise.
0: Sunrise ya kan? Jeruk-jeruk ya, jeruk.
1: Nah, terus jadilah kita memutuskan untuk ya adalah kita ke ini aja deh, ke
0: Lugem,
1: keliling kota aja deh, keliling kota, ke Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Ya kalau misalnya mau beli oleh-oleh sekalian gitu. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi gue nggak tahu kenapa dia selalu bilang ya udah gue ikut aja, ya udah terserah
0: tapi,
1: gitu ya
0: kan. Tapi mukanya merengut.
1: Tapi gue yakin sih dalam benaknya dia, dalam hati dia tuh kayak gue pengen lo kesini gitu ya kan. Dan kalian tuh nggak ngerti gitu loh. Ya udah akhirnya kita cuma keliling Malioboro, terus kita makan. Terus nyari sebagian juga ada beberapa yang nyari oleh-oleh, gue juga nyari oleh-oleh gitu ya kan. Nah, terus pas kita udah nyampe di Jakarta, di Tangerang ya kan, sikapnya dia tuh berubah banget gitu ya kan. Malah jadi diem, malah jadi apa namanya, yang biasanya hahihi sama kita tuh jadi berubah gitu ya kan. Sampai-sampai gue sama teman-teman gue mikir kayak, ini orang kenapa sih gitu ya kan. Lo kagak puas sama liburan kita, ya lo ngomong dong, jangan dipendem aja. Gue sempet ngomong gitu sih ke temen gue satu ya kan. Ya jadi si temen gue ini dia memang agak senior lah gitu ya kan. Di circle gue kalau gue bilang agak tua kan enak ya, agak senior lah
0: ya, gitu. Ya, senior.
1: Dan tipikalnya sih kayaknya yang segala apa yang dia mau tuh harus diturutin loh sama kita gitu ya kan, sebagai ya usianya di bawah dia lah gitu ya kan. Terus maksud gue tuh gini loh, kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan memang lo pengennya ABCD, kalau misalkan lo emang gak puas sama liburan kemarin, ngomong gitu ya kan. Jangan lo pendemin aja gitu. Terus kita juga jadi agak bingung kan, ya orang kenapa sih gitu loh, diem gak ada omongan apa-apa gitu ya kan.
0: Jadi terus, gak enak liburannya ya vibesnya.
1: Udah lah, udah gue juga capek ceritanya.
0: Sampai ngos-ngosan gitu loh Ci.
1: Temen gue yang satu ini tuh sumpah aneh sih gitu loh.
0: Tapi iya sih, maksud gue kalau dipendam terus jadinya malah bikin bad vibes. Kita jadi bertanya-tanya, terus hubungan kalian jadi gak baik-baik aja. Kedepannya kan jadi PR ya. Makanya gue selalu bilang kalau ada apa-apa tuh ngomong. Tapi mungkin to be fair, mereka tuh yang gak enakan ngomong ini ada gak ya? Kayak halangan-halangan untuk ngomong gitu. Apakah mungkin dia takut ngomong karena takut ngerepotin? Atau misalkan gue enggak, apa mungkin takut dibilang ini itu, mungkin apa emang dia insecure? Coba lo cek lagi deh Ci, dia orangnya insecurean gak? Karena mungkin banget orang insecure tuh takut ngomong gitu. Dan akhirnya Uci memutuskan untuk next trip solo trip aja. Jadi ke Solo, gak ke Jogja lagi, bagaimana maksudnya? Dan sahabat suara gue sekarang pengen bikin games untuk melihat apakah lo tipikal orang yang childish atau bukan. Gue akan kasih case buat lo. Lo jawab ya. Case pertama, gue kasih situasi, lo jawabnya childish atau normal. Yang pertama, taruh gue kasih backsound dulu biar kagak krik kruk krak krik kruk. Oke. Yang pertama, umur 30, hari ulang tahun gak ada yang ngucapin, terus lo ngambek seharian dan upload story tulisannya ternyata yang peduli cuma diri sendiri. Itu childish atau normal? Jawab di TikTok iswara.network. I'll be back. Kita ke Nadine Amiza dulu ya. Karena kalau kata Nadine Amiza, semua dirayakan. Tapi kalau lo umur 30, ulang tahun gak ada yang merayain, gak ada yang ngucapin, terus lo ngambek keseharian dan upload story, ternyata yang peduli cuma kita sendiri, itu childish atau normal?

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita akan ketemu besok lagi ya. Sini sudah menunjukkan almost pukul 10, aku harus pulang dulu. And tapi aku masih live TikTok juga. Jadi buat kamu yang masih dengerin di radio atau mungkin di rumah dengerin via online streaming, kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tinggal komen aja di live TikTok iswara.network karena gua live di sana. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Sahabat suara, sehat-sehat ya. Besok dari jam 8 sampai jam 11 juga, jangan lupa siaran Senin sampai Jumat. Bye bye.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Goyo, itu paling goyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak ini
3: nyebelin
1: banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu, ibu.
2: Ibu,
1: aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: lo dong. Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya? Selamat hari Jumat. Please, kalau hari Jumat syaratnya adalah gak boleh cemberut, gak boleh bete, gak boleh marah-marah.
1: Betul banget. And then don't speak Indonesia, we speak English.
0: Just one hour sih, one hour ahead ya.
1: Yeah, because this is English day.
0: Yes, so correct. Everyone with me, Rizky Kinos, Nick Tagina, Indra Kesmar, and ada Yoga Agoy for today. So everyone, please welcome. Ini dia suara seru. Suara seru, maksudnya diganti nama.